0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ceria pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Kita dah sampai ke jam yang ketiga untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Syaz teman anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan juga untuk jam yang ketiga, 8.15 minit pagi nanti, kita ada Langkawi sana sini. 8.30 minit pagi, tajuk utama berita. Jadi, sebelum tu, jom kita berhibur dulu dengan Wani Hasrita, Madu 2, Langkawi FM.

0: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: Nokowi FM.

0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baiklah, waktu sekarang pukul 8.15 minit pagi. Kita dah sampai ke Langkawi sana sini untuk edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Bakat Muda Sezaman BMS merupakan pertandingan seni berprestij anjuran Balai Seni Negara yang telah diperkenalkan sejak tahun 1974 dan terus menjadi platform penting dalam mencungkil, mengiktiraf serta mengangkat bakat seniman muda kontemporari Malaysia. BMS edisi ke-29 tampil dengan pendekatan lokasi spesifik dengan Langkawi dipilih sebagai latar utama pengkaryaan. Pendekatan ini memberi ruang kepada peserta untuk menghasilkan karya yang berakar daripada sejarah, budaya, ekologi serta naratif masyarakat setempat. Sebanyak 21 penyertaan akhir dengan 16 karya berjaya dipamerkan di tapak lokasi pada edisi kali ini yang menampilkan pelbagai pendekatan seni kontemporari melalui eksplorasi idea, medium dan naratif yang berbeza. Antara lokasi yang terlibat ialah Pasar Awam Kuah, Pantai Taman Legenda, JT Pulau Tuba, bangunan terbiar bersebelahan Tapak Bazar Ramadan Kuah, Hospital Lama Kuah, Bendang Padi Pulau Tuba, Kedai Perkhidmatan Dobi Pulau Tuba, Taman Rekreasi Tasik Teluk Kedak, Dataran Lang dan JT Point. Karya-karya yang dihasilkan merangkumi pelbagai medium termasuk instalasi, media campuran, digital, persembahan dan interaktif sekaligus memperlihatkan kepelbagaian pendekatan seni kontemporari dalam menghayati ruang dan komuniti. Orang ramai berpeluang menyaksikan pameran tersebut sehingga 26 Julai ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita hayati seni yang diterjemahkan dengan pelbagai bentuk dalam Bakat Muda Sezaman BMS edisi ke-29.
0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
2: Ceria pagi!

0: dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan.

Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompom. Kemudian, aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air batakung.

0: di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak dicarap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
1: Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Oh la la.
3: Ceria pagi.

Baik, itu antara tajuk utama berita edisi Sabtu 30 Mei 2026. Terus layan Langkawi FM.

0: Sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Kan. Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami.

0: Cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan. Pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?

saat bendera jatuh, titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kali itulah bermulanya sejarah agung, erti sebuah pengorbanan. Kami di Langkawi FM mengucapkan salam adat Adha. Maaf zahir batin.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Terima kasih kepada anda yang layan Langkawi FM di frekuensi 104.8 ataupun anda yang mendengar melalui pensiaran langsung di RTM Click. Anda boleh, yang mana yang masih belum memuat turun aplikasi RTM Click dalam handphone hampa tu, handphone dah canggih tapi RTM Click tak ada. Jadi hampa boleh muat turun menerusi Google Play App Store ataupun Apps Gallery secara percuma. Anda boleh tonton TV 1, TV 2, saluran TV, saluran TV OK, saluran Sukan Plus, berita RTM dan juga drama-drama RTM ada di sana. Dan juga OTT 80 Pulau pun ada di sana. Jadi kalau hampa nak tengok pulau-pulau yang ada di Langkawi, anda boleh tengok OTT 80 Pulau. Sempena 80 tahun RTM. Dan juga anda boleh mendengar radio-radio RTM. 34 stesen radio RTM. Baik, pukul 9 pagi nanti kita akan ke Nasional FM untuk sama-sama ikuti utama 9 pagi. Jadi nantikan perinciannya 9 pagi. Terus layan Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani kepada anda pendengar setia Langkawi FM. Dan pagi ni ceria pagi, Syaz teman anda untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru tiba ke Pulau Langkawi, selamat datang ke Pulau Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Dan juga hari ini merupakan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026. Semoga sambutan ini terus menyemai semangat perpaduan, kesyukuran dan keharmonian dalam kepelbagaian budaya rakyat Malaysia. Kita sepatutnya bangga dan bertuah kerana Malaysia kaya dengan budaya. Dan juga kalau kita tengok di TV1, sedang berlangsung perasmian sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 yang dijadualkan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim

yang mana perayaan peringkat negeri berlangsung pada 30 hingga 31 Mei 2026 dengan tema keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Dan juga rakan-rakan kita di rakan-rakan Borneo kita di Langkawi pun ramai. Jadi kami di Langkawi FM mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026. Kotobian Tadau Tagazo Do Keamatan Gayu Guru Gerai Nyamai.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat.

0: Irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: Ceria Pagi.
1: 80 saat, 1 resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 minit pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baiklah, waktu sekarang pukul 9.32 minit pagi. Kenali 8 hak pengguna. Kita sebagai pengguna, anda sebagai pengguna, anda kena tahu hak anda. Antara 8 hak pengguna adalah mendapatkan keperluan asas, mendapatkan maklumat, mendapatkan keselamatan, menyuarakan pendapat, pendidikan pengguna, mendapatkan ganti rugi, membuat pilihan, dan yang terakhir mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat. Itu antara 8 hak pengguna. Dan juga anda jangan lupa muat turun aplikasi Price Catcher. Aplikasi ni anda boleh rancang perbelanjaan dengan membandingkan harga 316 barangan terpilih di pelbagai premis berdekatan. Jadi anda muat turun aplikasi ini. Kalau di Langkawi, anda boleh buka saja aplikasi itu. Anda nak beli ayam, anda tahu dekat mana ayam murah. Di kedai mana ada jual ayam yang murah. Ataupun lokasi-lokasi 316 barangan terpilih. Yang mana carian harga berpandukan lokasi, maklumat harga di hujung jari, paparan harga terendah, tunjuk arah terus ke lokasi premis pilihan, membuat perbandingan harga promosi di pelbagai premis, perkongsian harga oleh pengguna dan juga pemantauan harga. Jadi anda boleh muat turun aplikasi Price Catcher. Bukan itu saja, kalau anda dan sebagai pengguna, anda juga boleh melakukan aduan kenaikan barang, kenaikan harga barang atau isu pelabelan harga. Anda boleh salurkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi beberapa saluran, antaranya portal e-aduan, WhatsApp atau hotline untuk tindakan pantas. Kok lah hampa nak beli minyak. Tiba-tiba kedai tu cakap tak boleh beli minyak, kena beli barang lain dulu baru boleh beli minyak. Ataupun minyak yang dia jual tu bukan pada harga yang sepatutnya. Jadi anda boleh buat laporan kepada KPDN ataupun anda muat turun aplikasi Easy Adu. Dan juga nanti anda boleh masukkan nama dan alamat premis perniagaan, gambar barang dan tanda harga, resit pembelian, jenis barang dan butiran harga yang diadu. Jadi kita sama-sama pastikan selepas shopping tu, selepas berbelanja tu, jangan lupa untuk semak harga di resit tu sama tak dengan yang dirak. Jadi kalau tak sama, anda boleh buat laporan. Jadi ingat, pengguna berhak bersuara serta menikmati persekitaran yang sihat dan selamat. Terus layan Langkawi FM.

Ceria Pagi. Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Waktu sekarang pukul 9.46 pagi. Menghampiri pukul 10 pagi. Kita akan ikuti berita semasa. Jadi untuk perinciannya nantikan 10 pagi. Terus layan Langkawi FM.
2: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
3: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
2: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
4: Ceria pagi!

0: Ceria Pagi.
1: Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Amirul Syazan Ahmad dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghargai sambutan luar biasa rakyat terhadap Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 yang bermula hari ini sehingga 7 Jun ini. Menerusi perkongsian di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kehadiran pelbagai lapisan masyarakat termasuk ibu bapa, guru, pendidik, mahasiswa dan kanak-kanak memberi isyarat jelas bahawa budaya membaca serta menimba ilmu masih mempunyai tempat yang istimewa dalam jiwa masyarakat. Jelas Datuk Seri Anwar, cabaran utama masyarakat ketika ini bukan lagi isu kekurangan maklumat, sebaliknya bagaimana untuk memilih ilmu yang bermutu dan bermanfaat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan Belanjawan 2027 menampilkan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, ketidaktentuan geopolitik memberi kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Beliau berkata, kemungkinan itu turut mengambil kira kesan rantaian ketegangan serangan Amerika Syarikat AS dan sekutunya Israel ke atas Iran yang memberi impak kepada ekonomi global termasuk Malaysia. Perdana Menteri turut mengingatkan supaya kementerian tidak bekerja secara silo dan memahami cabaran ekonomi secara makro. Beliau berkata semua sektor penting namun keutamaan perlu ditentukan dengan bijak termasuk mengurangkan kos tidak kritikal. Katanya setiap kementerian perlu memastikan perbelanjaan lebih optimum demi kesejahteraan rakyat.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Wartawan berdiri di barisan hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan persepsi sering mengatasi realiti. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook menegaskan peranan wartawan tidak terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan spekulasi. Ujar beliau, setiap berita yang disampaikan memerlukan penelitian, pengesahan dan rasa tanggungjawab yang tinggi kerana kepercayaan masyarakat bukan sesuatu yang boleh diperoleh dengan mudah tetapi lahir daripada kejujuran, ketulusan dan kesungguhan yang konsisten. Mengakhiri hantaran itu, Datuk Fahmi turut mengucapkan Selamat Hari Wartawan Nasional yang disambut pada 29 Mei setiap tahun. Hawana 2026 mengangkat tema Media Berintegriti, Trust Credibility dan Majlis Kemuncak Sambutan pada 20 Jun ini di Pulau Pinang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lelaki yang dikhuatiri lemas pada Khamis lalu di Pantai Tengah, Langkawi, ditemui meninggal dunia kira-kira 100 meter daripada tempat kejadian. Mangsa Arash Nashran Abdul Masir, 23 tahun, yang bekerja sebagai pengendali jet ski ditemui oleh pasukan penyelamat SAR kira-kira jam 6 petang semalam. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azhar Nuruddin, dalam satu kenyataan memaklumkan, mayat mangsa ditemui terapung pada jarak lebih kurang 100 meter dari lokasi terakhir dilaporkan hilang. Pasukan penyelamat sebelum itu telah membawa mangsa ke daratan sebelum mangsa disahkan meninggal oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada jam 6.48 petang di jeti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Chenang. Ujar beliau, berikutan itu operasi SAR ditamatkan pada jam 7 malam. Media sebelum ini melaporkan seorang lelaki dikhuatiri lemas selepas dipercayai cuba menyelamatkan sebuah jet ski yang hanyut di tengah laut di pantai tengah petang Khamis. Mangsa dipercayai terjun ke laut untuk mendapatkan semula jet ski yang hanyut sebelum ombak kuat menyebabkan dia tercampak ke dalam air. Sampai di sini dulu berita semasa ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ha, okey kah?
1: Tak tahulah mutu, kepala aku tengah serabut sangat. Kusut sekarang ni.
0: Tu duk pegang okok siapa? Sejak bila isap okok ni?
1: Ni kawan aku kata kalau kita mokok boleh hilangkan stres.
0: Hang percaya semua tu, Mat? Ha?
1: Tak tahulah mutu, cuma aku rasa dah penat sangat dengan masalah-masalah ni.
0: Mat, macam ni. Merokok bukan jalan penyelesaian kepada semua masalah.
1: Tapi ramai je orang isap okok tu bila stres kan?
0: Mereka dah terbiasa bukan sebab rokok boleh selesai masalah, Mat.
1: Kadang-kadang aku rasa macam nak cuba sekali je. Macam mana rasa rokok ni?
0: Macam tu lah, Mat. Ramai yang mula dengan sekali je. Lepas tu isap rokok lagi dan lagi dan lagi. Lama-lama jadi kebiasaan. Lepas makan je, acara wajib menghisap rokok.
1: Aku tak fikir pula macam tu, Mutu.
0: Nikotin dalam rokok ni boleh menyebabkan ketagihan sampai ada yang jadi perokok tegar.
1: Susah juga ya kalau macam tu, Mutu.
0: Ya, Mat. Sebab itulah lebih baik jangan mula merokok walaupun suka-suka saja.
1: Sebenarnya, ramai kawan-kawan aku ni yang merokok. Ada yang dari belasan tahun lagi.
0: Ah, betul tu, Mat. Mereka ajak kau merokok jugakah?
1: Adalah, kadang-kadang.
0: Mat, tak salah untuk kita katakan tidak pada merokok.
1: Tapi masalahnya, Mutu, takut nanti mereka kata aku tak sporting lah. Laki kan, kenal isap rokok.
0: Hai, Mat, berani menolak benda yang memudarat itu adalah lebih baik lah, Mat.
1: Betul juga kata hang tu, Mutu.
0: Kita tidak perlu ikut semua yang orang buat. Fikirlah, Mat.
1: Aku duk fikir lah ni, tu yang belum cucuh lagi rokok ni, baru duk pegang.
0: Oh, sebab tu kita kena tahu kesannya.
1: Hang rasa apa kesan yang paling bahaya rokok ni?
0: Banyak, Mat, banyak. Banyak kalau nak cerita. Merokok ni boleh menjejaskan paru-paru, jantung dan kesihatan tubuh.
1: Tapi bukan perokok je yang terkesan kan, Mutu?
0: Hang tahu pun, orang sekeliling juga boleh terkena asap rokok.
1: Macam keluarga kita dan anak-anak?
0: Ya, sebab itu penting untuk tidak merokok berhampiran dengan orang lain, terutamanya bayi, wanita mengandung dan mereka yang memang ada penyakit seperti lelah.
1: Yalah, Mutu. Aku terus teringat pak saudara aku. Dia perokok tegar dan bulan lepas baru terkena serangan jantung. Nasib panjang umur dia.
0: Macam ni, Mat. Kadang-kadang kesannya datang perlahan-lahan tanpa kita sedari.
1: Tak naklah aku jadi macam tu. Takut juga.
0: Masih belum terlambat, Mat. Kau boleh buat pilihan yang terbaik.
1: Aku rasa aku tak perlulah cuba benda macam ni, Mutu, kan?
0: Itu keputusan yang terbaik sekali, Mat. Kau perlu buat keputusan terbaik dalam hidup kau, Mat.
1: Lebih baik aku cari cara lain untuk hilangkan stres. Merokok ni nanti menambahkan stres aku. Duit pun terbang melayang entah ke mana.
0: Satu lagi, kau boleh bersenam, buat aktiviti sihat atau berbual dengan orang yang boleh dipercayai.
1: Kadang-kadang tekanan hidup ni buat orang mudah terpengaruh, Mutu.
0: Sebab itulah penting untuk kita ada kesedaran awal sebelum terlajak lebih jauh.
1: Dan berani katakan tidak.
0: Betul, Mat, betul.
1: Sebenarnya rokok ni pun bukan jalan keluar daripada masalah.
0: Ya, Mat, jangan mula sesuatu yang boleh memudaratkan diri kau dan juga orang yang tersayang.
1: Terima kasihlah, Mutu, hang dah ingatkan aku.
0: Sama-sama, Mat. Tak ada hal, Mat. Kita kawan.
2: Ceria pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. 10.15. 10.16 minit pagi. Syaz, teman anda sehingga pukul 11 pagi untuk Ceria Pagi edisi Sabtu 30 Mei 2026, bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang teman berteman dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang. Dan juga rakan di TT Live Langkawi FM RTM. Ha. Yang ada duk request lagu, duk cik-cik-cik-cik. Dan juga kepada anda yang baru tiba selamat datang ke Pulau Langkawi. Ha. Dan 10.30 minit pagi satgi, kita akan ikuti RTM 80. Jadi nantikan 10.30 minit pagi. Terus layan Langkawi FM.

0: Ceria pagi.
1: Mama Panda. Boleh jalan.
0: Oh Nani, kata nak buminya. Duk tunggu apa lagi? Pilah banyak. Bu cepat-cepat tunggu apa? Tak tahu Nani.
2: Tuh, kereta depan ni. Tuan dia pergi mana? Tak tahu. Tinggal kereta kat tempat orang nak buh minyak. Dah buh minyak ke? Duk pergi kawan ni, tak tahu.
0: Ish, dah lah hangat duk tunggutan ni. Duk berasa dia pergi beli barang dalam kedai tu kok, ha. Boleh pula parking kat sini. Alih dulu kok ya pun.
2: Betul itu makcik. Yang ni saya setuju. Boleh pula dia tinggal kereta kat sini. Ish. Macam-macam no manusia ni.
0: Tu. Mai dah tu. Amboi, biasa dia tu.
2: Ish, sabar je lah. Janganlah ramai buat perangai lagu ni. Orang kalau dah lepas isi minyak tu, nak singgah masuk beli barang ke, alihlah dulu kereta ke tempat yang sesuai. Tak ada lah orang belakang ni beratok panjang pasal sikap penting dari kita je.

Ekspresi hanya di Langkawi FM 104.8.

0: Ceria Pagi.
1: Radio Malaysia Langkawi FM. Layan je.
2: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
3: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
4: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Syukur kita dapat berkumpul di kampung.

0: Irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: buatlah apa pun. Janji, dengar Langkawi FM tau.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Kita berada di minit-minit terakhir untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 30 Mei 2026. Bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang sudi layan Langkawi FM. Dan selepas ini anda akan bersama Zarid aka Zizi Fly untuk Activate pukul 11 pagi hingga 3 petang. Dan 3 petang hingga 7 malam anda akan bersama Haris untuk Ekspresi. Saya Syazwan dan penolong jurutera petugas mengucapkan terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama kami di Langkawi FM. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan ketika, insyaAllah. Ingat, terus layan Langkawi FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tengkawi, Langkawi, di sini Kilo Mike Siangin panggilan over.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, si yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar banyak. Dia takut tak masuk kan.
1: Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi, kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: Langkawi. Di sini Kilo Mike siangin panggilan over.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, si yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Gulai lah. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar sangat. Dia takut tak masuk lah.
1: Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi, kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: Langkawi, di sini Kilo Mike siangin panggilan over.
1: Di ufuk timur, Fajar menyapa, terima tugas amanah bangsa, meninggalkan darat, meredah samudra demi perairan negara tercinta. Itulah peribahasa menggambarkan pasukan keselamatan negara yang sentiasa komited dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan perairan tanah air daripada sebarang ancaman musuh, jenayah rentas sempadan serta aktiviti tidak sah. Bagi Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Zuki yang telah berkhidmat selama 28 tahun sebagai sang penjaga laut, ombak membadai bukan halangan, angin kencang menjadi kawan. Bertugas di lautan bukanlah semudah yang disangka. Ia memerlukan ketahanan mental dan fizikal.
2: Menjaga keamanan dan keselamatan di laut ni sudah pasti terdedah dengan pelbagai masalah, pelbagai keadaan yang orang awam memang takkan tahu, terutamanya faktor cuaca, okay, jarak kawasan operasi yang kita pergi. Kita berdepan dengan kemungkinan akan berdepan dengan apa ni, suspek-suspek yang orang kata agak agresif, dia berlaku siang dan malam, dan kita berada di luar liputan rangkaian telefon, dan sudah pasti benda-benda itu antara cabaran-cabaran yang tak mudah dilihat dengan mata kasar. Sebab kami kena menjalankan perkara ni, tugas ni pada setiap masa lah. Tak kisahlah waktu cuaca tu baik ataupun tidak, laut tu terlalu luas. Antara cabaran-cabaran itu, kami sebagai anggota di Maritim Malaysia ni tidak menjadikan itu sebagai halangan lah. Sebab kami dah pun diberi tanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan untuk respon kepada benda perkara-perkara mencari dan menyelamat dapat dilaksanakan sebaik yang mungkin.
0: Langkawi, di sini Kilomat Kesengin, bandara anda terang dan jelas. 5/5. Lain terdapat, tengok kilo out.
1: Maritim Malaysia, sebuah nama yang digeruni penjenayah di lautan tanpa mengira masa sekalipun apa jua sambutan perayaan. Meski takbir bergema menandakan tibanya hari kebesaran bagi umat Islam, tahap kesiapsagaan petugas barisan hadapan ini berada pada tahap tinggi, bukan sahaja di laut, malah di darat, demi memastikan keselamatan negara sentiasa terjamin.
2: Ada juga suspek-suspek orang-orang yang nak buat jahat ni, dia akan memikirkan bahawa mungkin hari raya, mungkin pihak penguatkuasa ni tak ada ambil tindakan kawalan ataupun penjagaan. Tapi sebenarnya tidaklah. Sudah pasti bukan hanya di laut, di darat pun sama juga.
1: Dari Selat Melaka ke Laut China Selatan, Setia Berbakti menjadi benteng pertahanan. Penyeludup tumpas, lanun digeruni. Di bawah panji, mereka berjanji.
2: Fungsi FMM ni ada dua. Paling utama adalah menguatkuasakan semua undang-undang. Semua undang-undang yang terpakai di zon maritim Malaysia, khususnya di negeri Kedah dan Perlis, dan terutamanya di dalam Pulau Langkawi ni lah. Sudah pasti tugas operasi ni dia berlaku setiap masa lah. Yang mana ada aset, ada bot yang kita akan tugaskan, kita arahkan untuk memantau dan menjaga keselamatan keseluruhan perairan Pulau Langkawi. Selain daripada itu, tugas utama kami adalah untuk tugas mencari dan menyelamat. Kalau dalam segi bahasa mudah, kita biasa dengar SAR lah. Itu pun antara benda yang menjadi keutamaan kepada Maritim Malaysia dalam melaksanakan tugas secara harian lah.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Jelas bapa kepada tiga cahaya mata itu seketika operasi dijalankan di waktu orang lain berbahagia menyambut perayaan bersama ahli keluarga tercinta. Mereka turut menyambut perayaan dalam suasana yang berbeza. Aset yang digerakkan sepanjang operasi menjadi rumah kedua mereka. Tupat Lemang menjadi teman jauh dari daratan sebagai juadah istimewa kru dan pegawai yang bertugas di hari raya.
2: Bagi kami Maritim Malaysia ni, kapal dan bot tu ibarat rumah kedua, yang mana semua kru pegawai yang akan terlibat dalam operasi tu, itulah ahli keluarga kita orang semasa untuk menjalankan operasi, khususnya di hari raya ni lah. So dalam konteks itu, kami akan memastikan bahawa sambutan tu boleh berlaku di dalam kapal dan bot dalam keadaan yang tidaklah semeriah kita di rumah ataupun di darat, yang mana kita akan adakan juga sikit lah juadah makan-makan yang ringan demi nak meraihkan hari yang besar ini. Dalam masa yang sama, fokus kepada operasi itu tetap berlaku lah. Cuma macam saya kata tadi, inilah rumah kedua kami, kapal dan bot, yang mana di laut ni kalau kita sambut hari raya ni memanglah ada sedikit syahdunya kan, jauh daripada pandangan rumah, pandangan orang, ahli keluarga pun tak ada. Tapi itulah kita develop kan, bahawa semua pegawai dan kru bagi sebuah kapal dan bot tu, kita treat diorang ni sebagai ahli keluarga, abang, adik kan. So that's why akan jadi satu suasana sambutan yang tak akan dilalui oleh orang-orang lain yang tak ada pengalaman ni lah.
1: Di tengah hamparan lautan, takbir dilaungkan mengalun pujian penuh syahdu terhadap kebesaran Allah Yang Esa tanpa mengabaikan tanggungjawab yang dipikul. Meski tidak semeriah sambutan di daratan maupun di samping keluarga, ia juga menjadi pengalaman yang manis untuk dikenang suatu ketika nanti.
2: Kan kita disunatkan untuk bertakbir. Kalau hari raya haji ni kan 4 hari kan kita boleh bertakbir. Kalau di kapal sebab dia saiz tu agak besar sikit dan jumlah kru kapal pun agak ramai, bila kita buat laungan takbir dan solat sunat hari raya Aidilfitri atau Aidiladha ni, dia sedikit meriah lah. Macam saya cakap tadi, itulah rumah kedua kami. Kita cuba createkan suasana tu supaya sambutan tu boleh dilakukan lah untuk anggota-anggota yang bertugas.
1: Berkongsi detik cemas ketika operasi dijalankan, beliau berkata operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan. Jelasnya, tindak akan pantas dan kawalan keselamatan dalam mencegah kes jenayah di laut memberi kesan besar dalam mengekang jenayah, terutamanya kes rompakan di laut.
2: Tapi antara perkara yang kita tak boleh lupa adalah dalam operasi lah, biasanya dalam operasi, operasi yang melibatkan ramai pegawai dan anggota APMM itu sendiri dalam satu misi yang agak serius situasi itu, dalam kita menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni lah. Yang satu masa dulu perompak, aktiviti perompakan di laut ni agak tinggi, sehingga kalau APMM ataupun Maritim Malaysia ni berjaya alhamdulillah menangani kejadian-kejadian ini, sehingga kan hari ini alhamdulillah kita tak dengar lagi bahawa berlakunya aktiviti rompakan di laut. Mungkin disebabkan tindakan pantas Maritim Malaysia dan tindakan perundangan yang telah kita ambil telah memberi kesan yang sangat dalam kepada mereka-mereka yang cuba aktif dalam aktiviti-aktiviti rompakan di laut ini.
1: Selaku pengarah operasi, Kapten Maritim Zainuddin berkata setiap operasi yang dilaksanakan perlu dirancang sebaiknya dan efektif dengan mengutamakan keselamatan anggota pasukan di lapangan.
2: Operasi yang berskala besar ni dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota. So perancangan dan taktikal yang kita buat tu kita kena perlu betul-betul spesifik, supaya aim kita adalah nyawa dan anggota, pegawai dan anggota kita selamat, dan pelaku jenayah tu kita dapat tahan dan tangkap dia.
1: Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Harapannya, semoga masyarakat sentiasa peka dan menjadi mata telinga dengan melaporkan salah laku yang berlaku di perairan negara maupun di daratan kepada pihak berkuasa. Ia tidak lain tidak bukan semestinya demi keselamatan negara agar keamanan terus terpelihara.
2: Yalah, harapan kami APMM Negeri Kedah dan Perlis, kami menyarankan seluruh warga Langkawi ini sentiasa caknalah bahawa Langkawi ini kita ada satu agensi yang dipanggil Maritim Malaysia ataupun Malaysia Coast Guard, yang ada, sentiasa ada untuk bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan, untuk sama-sama kita melihat kepada keadaan keselamatan dan ancaman-ancaman yang mungkin akan berlaku, akan datang. Tanpa masyarakat, mungkin kerja kami, tugas kami akan sedikit terjejas. Sebagai contohnya, kalau ada insiden search and rescue, kadang-kadang operasi mencari menyelamat tu dia makan masa yang panjang. Dan kami bersyukur, terima kasih atas perhatian daripada komuniti-komuniti, persatuan-persatuan nelayan yang ada di Langkawi ini, yang sentiasa membantu, give hand dengan mengeluarkan bot sendiri untuk membantu operasi-operasi mencari dan menyelamat itu. Itulah harapan kami, supaya engagement antara komuniti ini sentiasa terpelihara dan diteruskanlah. Untuk barang aduan dan jika berlaku kecemasan, talian yang sentiasa diwawarkan adalah paling mudah adalah talian 999 itulah.
1: Terima kasih sang penjaga laut, pengorbananmu di Sanjung Mulia, engkaulah benteng, engkaulah pelindung perairan kebanggaan watan. Maritim Malaysia, kedaulatan dijaga, keselamatan diutamakan.

0: Aidiladha bukan sekadar tentang ibadah korban, malah turut menjadi medan kreativiti kulineri masyarakat. Selain hidangan tradisional seperti rendang dan sup tulang, terdapat menu unik yang jarang ditemui pada hari biasa. Antaranya, otak lembu. Mungkin kedengaran pelik, namun bagi sesetengah keluarga, hidangan otak lembu bukan sekadar makanan, tetapi warisan rasa yang menghidupkan suasana. Sabari Hassan, 56 tahun, yang menetap di Air Hangat Langkawi, mengakui menu berasaskan otak lembu sangat jarang ditemui dan ia menjadi menu unik untuk dihidangkan kepada tetamu di hari raya. Sabariah yang aktif sebagai sukarelawan memasak di masjid sekitar mukim Air Hangat itu berkata, mengambil organ dalaman lembu, terutamanya otak, memerlukan kesabaran yang tinggi.
1: Saya kena senak satu-satu macam dekat pipi dia, dekat lidah dia tu. Kalau ada tanduk tu, kena kerak buang dulu lah. Macam tanduk dia tu. Tu nak ambil otak tu. Dia susah. Otak dia boleh lah. Tanduk dulu baru jumpa otak.
2: Lepas tu buanglah kulit-kulit, segala kulit muka dia tu kan.
1: Dan kat hidung pun kita kerak buang. Kerak macam kepala hidung kan, kita kerak dalam tu. Kerak tengah tu. Dengan sini tanduk, sini otak. Macam tu kan. Lepas tu kita buang tanduk dia pula, baru boleh buang otak.
0: Proses rapi itu kadangkala memakan masa sehingga 3 hingga 4 jam.
1: Kalau orang tak kibat, tak ada masa. Kita bisa tengok orang nak buat kan. Kita pun try juga balik buat di rumah. Sayang juga nak ambil benda tu. Boleh makan. Lepas tu kita kena belah pula kan. Kadang-kadang bila buang muka atas, tapi ni kena belah buka pula. Dah kena buka dua tu baru boleh ambil otak. Kita korek macam tu tak boleh, dia pecah. Macam dia kena belah dulu, belah macam belah dua tu lah kan. Tapi kena belah pelan-pelan lah sebab bila belah terus lancar. Macam belah lah ni, kopek-kopek kena ni sikit-sikit. Sikit-sikit, cincang sikit-sikit. Sampai boleh buka dua. Dia kena sebelah dia ada tangkut. Tangkut tu kan, korek. Pelan-pelan kalau ni dia pecah tu payah urat. Nak tengok urat darah pula.
0: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
2: Maksudnya nak ambil tu pun perlukan kemahiran juga. Kalau orang tak reti ambil main korek je.
1: Ambil pakai cincang tu. Tak boleh. Kita nak masak terus boleh. Masak terus lagi senang. Sebab kita nak buang darah dia senang. Kalau kita nak simpan pun kita buang urat darah dulu. Buang urat darah semua dulu. Basuh-basuh, tersimpan. Lepas tu hujung pisau, lepas tu kita, dia macam ada lorong-lorong tu tarik urat. Dia tak terlambai. Dia duduk seketul macam tu je kok.
0: Untuk memastikan hidangan otak lembu lebih enak, proses pembersihan memainkan peranan penting. Otak perlu dibersihkan dengan teliti bagi mengurangkan bau hanyir sebelum dimasak. Biasanya, ia direndam seketika dalam air garam atau air bercampur sedikit cuka dan limau nipis. Kemudian, dibilas beberapa kali sehingga benar-benar bersih.
1: Ambil tu, kita nak kena buang urat darah tu. Bila kita buang urat darah tu, dia macam dia ada ketak-ketak-ketak, lorong-lorong tu. Kita nampak lah bila buang darah tu. Bila basuh semua, kita rendam garam sikit lah.
0: Jelasnya, bahagian yang seringkali dipandang remeh mempunyai banyak isi yang boleh diambil, terutama isi di bahagian pipi, tengkuk dan tulang kepala yang boleh mencecah 2 hingga 3 kilogram. Lebih menarik, bahagian lain seperti lidah dan mata lembu juga boleh dimasak.
1: Sayang juga pada orang nak buang kan? Baik isi banyak di situ. Kepala tu bagi pipi-pipi dekat tengkuk tu, yang tulang tengkuk tu. Dia pun buang juga kan? Dia pun bukan. Kalau orang kambuh tu sayang macam kalau ni. Boleh lah 2-3 kilo kadang bagian tu dengan lidah pun semua.
2: Banyak lah maksud sampai 2-3 kilo tu. Kalau macam mata apa semua macam ambil juga?
1: Mata tu ambil juga.
2: Macam mata tu masuk macam mana?
1: Mata tu nanti campur sekali dengan tu kita buang tengah ambil mata yang sekali isi-isi dia tu. Lepas tu kita belah buang yang mata hitam tu kita belah buang. Buat gulai lah.
0: Ibu kepada empat orang cahaya mata itu berkata, sejak dari dulu, dia sudah terbiasa dengan menu warisan keluarganya dari Sik Kedah, iaitu masak lemak otak lembu yang kini menjadi menu wajib keluarga kecilnya setiap kali Aidiladha. Katanya, otak lembu perlu dipotong dadu dan tidak besar agar ianya masak sekata.
1: Ya, lalu macam buat masak lemak lada lah kan. Dia tak boleh, dia boleh datang. Mana tu, kebuah keras, sudah hitam, bawang putih, bawang merah, halia, kunyit hidup, serai. Itulah, serai dengan halia tu kita potong seperti yang lain, kita blender lah. Buah keras, kita blender semua. Dia tak tamis dah, masak lemak ni selalu tak tamis. Kita masak je empah tu dengan santan semua kan, santan cair lah. Santan pati tu macam ni, kita tahu pati sikit. Bila dia kena dah kata sedia masak lemak ke tak tahu. Bila dia masak tu dia jadi kentul kan. Kita agak mendidih rasa masak tu. Bawa kita bubuh otak. Potong lah otak besar-besar dadu. Tak besar sangat. Dia takut tak masak kan. Dia lembut. Walaupun dia lembut dia tak hancur.
0: Berkongsi tentang tekstur otak lembu, Sabariah berkata hidangan ini menjadi kegemaran ramai kerana teksturnya yang berkrim, berlemak dan sangat lembut sekaligus memberikan rasa yang unik serta memikat selera penggemarnya.
1: Rasa tu, bagi makcik tu rasa tu makcik boleh makan, semua orang tak makan. Rasa lembut lebih kurang, lebih kurang macam lemak-lemak, lemak daging tu kan. Dia lembut macam tu lah, lebih kurang macam tu lah, lemak-lemak daging kadang lembut kan.
2: Rasa macam lemak lah.
1: Dia lembut, isi dia tu.
2: Sedap lah makcik.
1: Bagi makcik tu sedap lah.
0: Mencuit hati, jelasnya pernah suatu ketika dia memasak menu otak lembu tanpa memaklumkan kepada tetamunya sehingga mereka menjamah hidangan tersebut. Seusai makan, baru diberitahu bahawa itu adalah menu otak lembu.
1: Tak abang, ada masak-masak makan. Lepas makan pun tak abang.
2: Ada juga.
1: Tak ada makan dah. Tak ada boleh makan
2: lah. Maksudnya dia pun kata sedap lah. Boleh lah.
1: Boleh lah. Macam makcik kalau ada macam di kampung pun kalau orang lagi mak buatkan kita dengan korban. Kita tahu boleh buat lah. Macam di sini korban banyak kan kadang orang tak ambil kan. Makcik ambil ya.
0: Meski otak lembu mempunyai tahap kolesterol yang tinggi, Sabariah berkata setiap orang perlu merasainya waima sekali seumur hidup. Beliau turut menasihatkan orang ramai, terutamanya generasi muda, untuk mempelajari menu masakan yang unik ini agar tidak tenggelam dek zaman selain mempelajari proses pengendalian daging korban agar tradisi berkekalan dan diwarisi.
1: Maju nak pesan kepada generasi muda sekarang ni kan? Adalah dan cuba merasakan masakan organ-organ dan lembu. Otak, lidah, mata dan lain-lain lah. Orang tanya tahu macam mana rasa dia. Kalau orang tanya pernah makan tak, kita boleh jawab lah kan. Rasa dia macam mana. Belajarlah masak supaya tak tenggelam dek zaman. Sebab makcik dulu pun tak reti juga. Tapi belajar dari orang lama-lama, okey lah kan. Dia buat. Lepas tu bila orang buat korban, rajin-rajin lah pergi tengok. Boleh dah kita tahu macam mana nak proses dia kan.
0: Dalam pada itu, Sabariah turut menasihati orang ramai yang melaksanakan ibadah korban agar tidak memandang remeh bahagian kepala lembu yang sering tidak diendahkan seperti telinga, mata, otak dan lidah. Kesemuanya boleh dijadikan hidangan istimewa sekiranya diuruskan dengan betul dan dikendalikan oleh orang yang mahir tanpa melakukan pembaziran. Ibadah korban menuntut pengorbanan yang bukan sekadar pada penyembelihan haiwan, malah turut menekankan aspek pengurusan rezeki dengan penuh amanah. Justru, setiap bahagian haiwan korban wajar dimanfaatkan sebaiknya selaras dengan semangat berkongsi dan menghargai nikmat yang dikurniakan.

0: Setiap kali perayaan Aidiladha, pastinya media sosial dihujani dengan trend semasa. Organ haiwan sembelihan biasanya dijadikan sebagai juadah yang menarik. Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah. Antara yang menarik perhatian ialah trend memakan mata lembu secara mentah yang dikatakan boleh mengubati penyakit, antaranya penyakit asma. Persoalannya, sejauh mana kebenaran memakan mata lembu secara mentah boleh merawati penyakit? Adakah ia fakta atau sekadar mitos? Menurut pakar anestesiologi Hospital Sultanah Maliha, Dr. Suryana Muhammad Abu Bakar, tiada kajian saintifik yang membuktikan bahawa mata lembu boleh melegakan penyakit asma.
1: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma ni. Kita tak pernah dengar lagi lah. Mungkin ada kajian di sebalik, kita kata trend yang tular ni, tidak ada.
0: Pakar Perubatan Hospital Sultanah Maliha, Dr. Miza Hiryati Zakaria berkata, mitos berlaku adalah disebabkan oleh keyakinan sesetengah masyarakat yang terbawa dari mitos-mitos zaman dahulu.
2: Kenapa mitos-mitos ini berlaku? Kalau kita tengok dari segi kajian saya tu, mengatakan benda-benda ni berlaku disebabkan pada zaman dulu kan, lembu ni berkaitan dengan satu benda yang kuat. Jadi kalau nak kuatkan paru-paru tu, mitos dia benda yang kuat lah. Dan kita kata mata lembu tu kan cair kan. Cair kan, daripada kajian yang saya baca tu, bila dia cair, dia terang. So teranglah paru-paru. Ada satu kajian juga yang mengatakan dalam mata lembu ni dia ada vitamin, ada vitamin A. Tapi tak sama dengan yang kita tengok yang trend tu. Sebab kalau trend tu dia belah tu kan, dia minum macam kita panggil, kalau bahasa perubatannya vitreous. Vitreous cecair mata hadapan lembu tu. Kalau vitamin A ni dia tak ada dalam tu, dia ada kat belakang retina.
0: Jengah kelaman TikTok, beberapa individu dilihat berkongsi pengalaman mereka memakan organ mata lembu secara mentah. Melihat kepada cara memakan mata lembu, beberapa individu berkongsi cara dengan membelah mata lembu pada permukaan sehingga ia mengeluarkan cecair sebelum memicit dan menyedut cecair berkenaan.
2: Dari segi kalau kita tengok kandungan mata tu, hak depan tu 90% air. Ya. Ada kolagen, ada glukos kan, ada yang hak depan tu, hak belakang tu ada vitamin A, ada omega 3, apa-apa semua tu lah. Tetapi dia dari segi kandungan dia tu terlalu sedikit. Macam saya kata, you kena makan banyak benda tu. Kalau kita nak cakap dari saintifiknya.

0: Dari segi binatang tu dia ada kuman-kuman macam salmonella, E. coli, benda-benda yang akan menyebabkan kita cirit. Kalau badan kita mempunyai sistem imun yang rendah, dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Kenyataan itu disokong pakar anestesiologi Dr. Suryana, yang mana jelasnya tren berkenaan mungkin boleh menjadikan penyakit asma semakin teruk.
2: Asma ni sebenarnya adalah satu keradangan yang menyebabkan saluran pernafasan kita jadi sempit. Kalau kita balik-balik kepada risiko makan makanan mentah tu yang ada risiko kuman-kuman ni, nah, silap hari bulan, nah, hak ni bukan bagi lega, nah, hak ni yang nak bagi asma tu jadi lagi teruk.
1: Mungkin bagi kebanyakan orang tidak pernah memakan mata lembu akan berasa geli dan loya melihat perkara itu. Namun bagi mereka yang terikut dengan tren berkenaan, ia sekadar cecair yang disedut sebagai ikhtiar untuk melawan penyakit.
0: Pernah dengar tak prion? Prion ni adalah sejenis protein dalam badan ataupun dalam binatang, di mana dia kalau kita tak masak betul-betul, dia akan simpan saja dalam badan, dia akan setelah bertahun baru dia datang balik, dia akan serang saraf kita. Kita panggil penyakit lembu gila. Benda-benda yang lama dia duduk terlalu lama dalam badan, kita makan dulu-dulu, protein ni duduk asimilasi dalam badan, dia hanya activate bila badan kita imun rendah, pada tu dia akan jadi.
1: Kedua pakar dalam bidang yang berbeza di Hospital Sultanah Maliha Langkawi ini sebulat suara menyatakan bahawa penyakit asma perlu dirawat dengan cara yang betul, selain mengenal pasti punca yang boleh menyebabkan asma serta mengelak dari terkena penyakit berkenaan.
0: Cara utama untuk merawat asma: satu, menghalang orang kata serangan asma; nombor dua, kalau dah kena, rawat; nombor tiga, kita rawat juga komplikasi jangkitan tu kepada asma. Itu main yang paling penting. So asma ni jarang-jarang orang yang sembuh sepenuhnya.
2: Pertama, yang pencegahan dia tu kita kenal pasti, no? Apa yang menyebabkan kita dapat asthma attack tu, kenapa? Jadi cuba elakkan. Bila saat yang kita kata paling teruk tu adalah bila asma ni sebenarnya kita bagi ubat yang dok ada, yang selalu kita bagi tu pun dah tak berjalan, sehingga menyebabkan tahap oksigen dalam badan menurun, nah, pesakit memang dah kita kata tercungap-cungap. Bila dah sampai satu tahap di mana oksigen terlalu rendah, masa itulah dia datanglah perkataan yang paling orang tidak suka dengar, no? Ditidurkan.
1: Bagaimanapun, sehingga kini masih belum ada sebarang kajian saintifik yang mengesahkan dakwaan itu. Tambahan pula, memakan organ atau bahagian haiwan yang tidak dimasak boleh mempunyai risiko terkena jangkitan bakteria dan parasit serta cacing.
0: Kita juga ada parasit. Makanan yang mentah, tak kiralah apa benda dia punya tu, mungkin kan lembu tu tak sihat. So, sudut kesihatan, memang dia lebih memudaratkan. Kalau kita tanya ustaz-ustaz pun, benda yang memudaratkan, walaupun dia suci, dia jadi makruh.
1: Dr. Miz berkata rawatan untuk penyakit asma adalah ubat-ubatan yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM.
0: Yang pastinya kan, dari segi saintifik, tak ada langsung kandungan dalam benda tu, dalam mata lembu yang boleh membuka saluran pernafasan yang sedang radang. Risiko untuk menerukkan asma tu lebih tinggi kalau kita makan benda yang mentah banding benda yang masak, sebab protein dia tu dah orang kata kalau kita masak tu hancur, dia kurang menyebabkan macam reaksi atau radang kepada asma. Sebab asma ni treatment dia adalah ada di dalam ubat-ubat yang kita ada.
1: Justeru individu dinasihatkan untuk memasak makanan menggunakan suhu yang tinggi untuk membunuh kuman dan parasit yang terkumpul pada organ haiwan sembelihan. Di zaman serba canggih ini dan mudah akses, masyarakat mempunyai peluang untuk mengkaji sendiri sesuatu maklumat tanpa berjumpa pakar kesihatan. Namun, setiap maklumat yang diperolehi perlulah ditapis tanpa bertindak melulu.
0: Di zaman teknologi ini, maklumat di hujung jari. Bila maklumat di hujung jari ini, bagi saya, kita ada peluang untuk mengkaji tentang maklumat tu. Kita jumpa pakar-pakar perubatan untuk clarifykan apa benda yang kita tak tahu. Tetapi, dari segi maklumat yang ada tu, kita kena tapis jugalah, kena cari sumber-sumber maklumat tu, sumber-sumber yang betul. Saya faham, kalau kita sakit ni, kita tak peduli dah apa saja yang boleh ubati kita, kita nak cuba. Kita faham benda tu, tetapi jangan sampai memudaratkan diri sendiri.
1: Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan trend semasa yang tidak disokong oleh kajian saintifik, khususnya amalan pemakanan yang boleh membahayakan kesihatan.
2: Kita semua adalah manusia yang Allah berikan akal. Dan zaman sekarang betul, maklumat tu di hujung jari. Cuma maklumat apa yang kita nak cari, sama ada kita

0: kita merasa kebaikan ataupun sebenarnya kita kita mendapat komplikasi daripada apa yang kita buat. Jadi kita yang kena waras untuk timbang tara baik dan buruk sesuatu perkara ataupun sesuatu benda yang kita nak decide untuk diri kita. Sebab kita manusia ni Allah bagi nyawa, apa yang Allah bagi dekat kita ni sebenarnya kita adalah amanah. Kita bertanggungjawab ke atas tubuh badan kita.
1: Kesihatan adalah satu nikmat yang sangat berharga. Ia juga adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang dipinjamkan kepada setiap insan untuk dijaga sebaik mungkin. Mensyukuri nikmat kesihatan bererti memeliharanya daripada perkara yang boleh memudaratkan diri. Salam Adil Adha dari kami Langkawi FM.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masam-masam manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Nasional FM bermula sebagai FM stereo majlis pada 20 Jun 1975 jam 9 pagi.
0: RTM 80.
3: Nak tahu apa yang viral?
4: Cerita-cerita panas terkini?
3: Berita-berita sensasi?
4: Fakta yang jarang diketahui?
3: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
4: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
3: Hanya di Langkawi FM 104.8.
4: Ya, untuk

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Haris kembali menemani anda menerusi ekspresi dari 3 petang sehingga 7 malam. Dan sebelum itu, kita berterima kasih kepada rakan tugas iaitu Zarif yang menemani anda dalam aktivate dari jam 3 dari jam 11 pagi hingga 3 petang. Baik. Dan sebentar lagi nantikan pada jam 3.15 minit petang, kita akan bersama-sama dengan Nasional FM dalam Silang Budaya, stesen berkembar. Dan di sana DJ Aizat Azam, kita akan berkongsi berkenaan dengan Juadah Aidil Adha. Jadi nantikan lebih kurang 10 minit sahaja lagi. Anda boleh tonton di streaman langsung di YouTube dan Facebook Langkawi FM, dan juga boleh tonton di TikTok Live Langkawi FM. Teruskan kesejahteraan anda bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Save the world.
1: Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Nokowi FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Silang Budaya stesen berkembang bersiaran hari ini, Haris di Langkawi FM bersama Nasional FM. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Haris?
2: Waalaikumsalam, apa khabar? Okay. Baik.
3: Apa khabar? Okay. Ya,
2: saya. Siapakah di sana?
3: Ya, saya Aizat Azam hari ini. Bersama dengan anda semualah untuk Silang Budaya stesen berkembang hari ini.
2: Ya, dan kami akan kongsikan bersama pendengar di kedua-dua stesen mengenai topik Juadah Aidil Adha di Jaizat.
3: Ya, betul. Dan pelbagai juadah ya sebenarnya akan dikongsikan oleh kita. Dan nak tahu jugalah daripada pihak Aris sendiri di Langkawi FM dan juga kami di sini, apa yang juadah istimewa yang dikongsikan kepada pendengar-pendengar kita kan, Aris kan?
2: Ya, betul sekali. Dan bila tiba Hari Raya Aidil Adha, suasana bukan sahaja dipenuhi dengan takbir dan ibadah kurban, tetapi juga dengan kehangatan aroma yang enak di sekitar dapur rumah kita. Betul tak, Izzat?
3: Ya, betul. Daripada kita hidangan tradisi lah biasanya, Haris, kalau hari raya ni kan.
2: Betul.
3: Biasanya Haris, raya untuk Aidiladha ni, apa yang Haris buat?
2: Selalunya saya tengok je apa yang mak saya masak dan saya makan je. Apa yang dihidangkan oleh mak saya makan je.
3: Ya, kan begitulah kita kan. Kalau yang bujang-bujang ni, bujang lagi kan?
2: Tak.
3: Belum. biasalah macam saya bujang ni, apa yang dihidangkan macam tadilah yang Ari cakap tu, kalau bujang mak saya masak, apa yang kita yang dimasak itulah yang dimakannya.
2: Betul. Apa yang mak masak, apa yang isteri masak, itulah yang kita makan.
3: Okay.
2: Kita tak memilih.
3: Ya, betul. Tidak memilih eh.
2: Tidak memilih.
3: Okey, Aris, apa nak dikongsikan untuk istimewanya juadah hari ini, Aris?
2: Kita bagi teaser sikit lah, DJ Aizat.
3: Betul.
2: Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita bagi teaser sikit. Kita nak ceritakan tentang Langkawi nasi dagang air asam krisik.
3: Oh, sedapnya.
2: Nasi daging krisik. Sorry.
3: Salah tu kan lain pula jadi resepinya.
2: Sorry, sebab tadi baru lepas makan nasi dagang. Jadi dia bermain-main di fikiran nasi dagang tu.
3: Ya, kesedapnya. Dan kami pun di sini nak kongsikan teaser sikit. Nak cerita pasal ni. Mungkin ramai yang pernah mendengarnya. Saya tahu ramailah ni makanan ni. Masakan ni biasanya memang setiap kali Hari Raya Aidilfitri ke Hari Raya Aidilaha, memang menjadi kata sajak utamalah, iaitu nasi impit bersama dengan kuah kacang.
2: Nasi impit dengan kuah kacang. Nasi impit dengan ketupat lain ke? DJ Aizat.
3: Nasi impit dengan ketupat ya. Rasa lain. Sebab lain. Nasi impit ni dia bukan dalam kelongsong tu. Dia diimpit.
2: Dia diimpit
3: Lebih kurang. Sebab tu nama nasi impit sebenarnya. Dia diimpit-impitkan.
2: Okey, baik. Faham. Okey. Kita nak rehat dulu sebelum kita pergi jauh lebih lanjut.
3: Baik.
2: Dengan perkongsian bentar lagi yang akan saya bawakan. Alright, kita rehat dulu dengan lagu raya.
3: Wow, lagu apa tu Aris?
2: Kita dalam masih dalam mood raya lagi.
3: Orang
2: di kampung masih berbahagi-bahagi daging. Dan apa di rumah, dapur masih lagi berasap. Kita layan dulu lagu Sharifah Aini, Suasana Hari Raya.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, rasalah ketupat ini.
2: Ya, tapi dengar kita rendang. Nak sambung
1: rendang.
2: Tu.
1: Dengar rendang sekali.
2: Betul. Okay.
1: Nasib baik dengar rendang sekali. Bukannya masak lemak ke apa ke, bukan.
2: Ya, betul. Okey, Aris. Apa nak dikongsikan tadi, dah bagi teaser berkenaan dengan nasi, daging, air, asam, kerisik, betul ke?
1: Betul sekali, DJ Aizan.
2: Jadi ramai yang tak sabar nak mendengarnya ni, Aris. Macam mana ni?
1: Mari kita cerita pagi. Okey, bila tiba sahaja Aidiladha, satu aroma yang terus menyapa jiwa di dapur-dapur sekitar Langkawi, bau nasi daging yang meresap dengan rempah, dihidang pula bersama air asam kerisik yang padu rasanya. Ini adalah antara juandah yang tidak pernah gagal mencuri perhatian pada setiap hari raya korban. Hidangan ini terkenal di sekitar Langkawi dan kawasan utara seperti Kedah dan Perlis, terutamanya ketika musim korban raya Aidiladha. Memandangkan pada raya Aidiladha kan, orang selalu berbagi-bagi daging. Jadi orang sini pun takkan hari itu raya puasa dah buat rendang lah kan. Kat sini kita buat kelainan pula. Kita buatlah nasi daging air asam kerisik. Nasi daging asam kerisik utara ni biasanya menggunakan daging lembu yang direbus bersama rempah seperti halia, bawang putih, bawang merah dan serai. Kemudian dihidang bersama nasi yang dimasak dengan air rebusan daging, menjadikan setiap butir nasi penuh rasa.
2: Saya macam mendengar iklan ni, iklan masakan, makanan ni.
1: Iklan makanan ?
2: Saya mendengar macam promo lah, promo.
1: Promo makanan. Okay, nak tanya DJ Aizan, pernah makan tak nasi daging air asam kerisik ni?
2: Okay, saya sebenarnya berterus terang lah. Saya rasa untuk daging air asam kerisik ni, saya pernah sekali rasanya. Waktu tu dah 6 tahun, 7 tahun lepas lah. Saya itu je sekali, sebab saya kurang sedikit dengan air asam ni. Tapi sebenarnya kalau nak rasa, mungkin apa yang Haris beritahu tadi kan, secara Haris cakap tadi memang nampak menyelerakan, saya kena cuba.
1: Betul. Kena cuba sekali lagi sebab nasi daging air asam kerisik ni dia ikut arus perdana. Jadi dia setiap tahun dia akan rasa berbeza-beza.
2: Betul.
1: Yang menjadikannya juara pinggan ialah air asam kerisik campuran cili, bawang, gula, garam, tomato, air asam jawa dan kerisik. Rasa macam rasa masam dan pedas bercampur sempurna dan memang meletup di lidah berdepuk bila dicicah daging lalu bersatu dengan nasi.
2: Itu memang nampak menyelerakan betul tu.
1: Jadi tak heranlah setiap kali ada hidangan ini menjadi rebutan di meja, lambang kesyukuran dan perkongsian rezeki. Nasi daging air asam kerisik utara bukan sekadar makanan, ia adalah cerita, tradisi dan kasih sayangnya dihidang bersama-sama. Gitu, DJ Aizan.
2: Saya mendengar pun di sini rasanya dah teringin lah nak mencuba rasanya. InsyaAllah nanti kalau rezeki saya akan ke Langkawi lah. Nak rasa apa yang Haris cakap tu lah. Dengan meletup-letupnya tu kan.
1: Betul. Meletup lidah berdepuk.
2: Saya nak minta tuan penerbit sekali nanti yang belanja lah.
1: Tuan penerbit tak apa. Tuan penerbitnya maha kaya. Tak apa.
2: Ya, dia maha kaya kan.
1: Bawa satu satu ofis tu ada berapa orang?
2: Oh, kita ada 25 orang.
1: Okey, bawa semua. Dia belanja semua.
2: Bengkak terus.
1: Okey, DJ Aizad.
2: Okey, saya pula nak kongsikanlah seperti yang saya beritahu kepada Haris dan juga pendengar semua tadi mengenai nasi impit bersama kuah kacang ni. Sebelum tu Haris, mungkin ramai yang mungkin yang golongan Gen Z lah belum tahu kenapa namanya nasi impit. Sebab dahulu nasi ni sebenarnya dia dihimpit dalam loyang tau. Dalam bekas dihimpit-himpit kan dengan tangan. Jadi padat, sebab tu dia nama nasi impit. Sampai sekarang ni zaman moden kan, kita rebus saja kan, nasi beli yang segera rebus dah jadi dah nasi impit. Dulu orang buat di menggunakan apa, nasi yang dihimpit-himpit lah menggunakan tangan. Jadi pagi Aidiladha ni memang bermula dengan suasana yang sederhana lah. Dan sebelum aktiviti korban ataupun pengayaan daging, ramai yang ada keluarga akan menikmati sarapan. Jadi antara pilihan utamanya adalah nasi impit bersama dengan kuah kacang ni. Dan memang sinonim lah Haris kan. Kalau Haris pun sendiri tahu, pergi mana-mana rumah terbuka ataupun mungkin beraya, nasi impit bersama kuah kacang ni antara makanan yang utamalah yang dihidangkan kepada pengunjung. Ha, dan juga selain menyediakan si impit, ada juga satu lagi makanan ni, sop tulang. Ya, sop tulang ni memang kalau hari raya bila dapat tulang-tulang yang dikorbankan tu, memang sedap ris.
1: Orang cakap apa tu? Apa? Sop gebok.
2: Ya, sup gebok. Kalau kat utara, Langkawi panggil gebok juga kan?
1: Sup gebok.
2: Sup gebok. Itu sedap tu. Memang kalau kita makan tu, dia perlu masak bermalam sebenarnya, Aris.
1: Bermalam eh?
2: Ya, betul. Baru dia rasa lemak dia tu. Rasa pati sup dia tu.
1: Betul.
2: Jadi mungkin berbezalah setiap tempat kan. Mungkin di tempat hari sendiri berbeza cara masakannya. Dan juga mungkin di beberapa kawasan dia ada tambah juga dengan rempah-rempah yang lain.
1: Betul.
2: Tapi yang biasanya, yang rempah utamanya, kita akan menggunakan lah rempah sup dan sebagainya. Itu menu-menu yang biasanya disajikan lah di hari raya ni. Terutama di hari raya, Aidiladha ini, Aris.
1: Macam di Langkawi pula. Yeah. So, gearbox ni dia ada macam-macam jenis lah, DJ Zaid. Ada orang panggil gearbox lori. Gearbox lori tu dia besar sikit. So, dia tu, apa dia, gearbox dia tu besar sikit.
2: Baik.
1: Dia macam-macam jenis gearbox.
2: Kalau dekat, apa dia?
1: Jangan makan gearbox kereta je.
2: Gearbox tak boleh, mahal. Gearbox tu kalau nak tukar, mahal. Tapi ada untuk makluman juga, kalau dekat Pahang lah khususnya kan, macam saya, dia satu lagi, kita panggil gearbox peha.
1: Gearbox peha?
2: Ya.
1: Sebab kalau apa nama peha?
2: Dia tak tahulah, sebab mungkin dia besar, dia mungkin tak tahulah dia panggil peha tu kenapa, saya tak pasti. Tapi memang kalau memang terkenal lah, kalau Haris datang ke Pahang, ataupun Haris datang ke Kuantan ke khususnya, sebut je gearbox peha. Tahulah, bagilah nanti, dapatlah. Memang sedap. Dia kalau dihirup dengan sup, dengan lemak-lemak dia tu, hush.
1: Betul sekali.
2: Terangkat.
1: Kena pula waktu-waktu hujan kan?
2: Ya, betul.
1: Kena waktu-waktu hujan, makan sup gearbox. Memang syahdu sekali, kawan-kawan.
2: Ya, betul.
1: Okey, kejap lagi kita ada lagi yang nak dikongsikan. Ada lagi dua makanan lagi
2: yang nak dikongsikan ni kan? Jadi Aris, kita nak berehat ke atau kita nak teruskan dengan perkongsian kita, Aris?
1: Kita nak teruskan lah. Kita teruskan dulu.
2: Boleh? Baik.
1: Dulu dengan info daripada saya, iaitu ketupat palas. Dan kita nak teruskan lah. Kita teruskan dulu.
2: Boleh? Baik.
1: Dulu dengan info daripada saya, iaitu ketupat palas dan gulai daging.
2: Okey. Ketupat palas eh.
1: Ketupat palas dan gulai daging.

0: Matang dah. Tapi dia masih gulai.
1: Gulai. Kalau saya dulu sedikit confused lah. Maksudnya kalau di sini gulai tu dia berwarna hijau.
0: Oh, warna hijau eh.
1: Ha, kalau mungkin di Langkawi ataupun di utara sana, gulai warna macam kari, warna menggunakan yang, yang merah tu eh.
0: Gulai tu memang kari sebenarnya. Gulai tu pun memang segari kalau kat sini. Kalau yang hijau tu tak pastilah. Mungkin dekat sini orang panggil masak lemak.
1: Tapi kami kat sini panggil gulai.
0: Panggil gulai.
1: Kari pula adalah kari yang menggunakan rempah kari tu. Dia mungkin lah. Sebab saya pun baru mengetahuinya di utara, di bahagian khusus di Kedah, Langkawi, dia berbeza sikit sebutannya.
0: Betul. Dan bila sebut Aidiladha di Langkawi, antara juadah yang terus terbayang dalam fikiran mestilah ketupat panas bersama gulai daging utara. Ini specialnya gulai daging utara ni. Aroma ketupat daun palas dipadankan pula dengan gulai daging pekat berempah. Memang gabungannya cukup membuka selera. Nak daging korban yang segar betul pula kan. Manis-manis, segar-segar lagi kan. Di negeri-negeri utara pula, menu ini bukan sekadar makanan tapi lambang tradisi keluarga setiap kali musim perayaan. Sebab apa saya cakap lambang tradisi keluarga?
1: Sebab
0: setiap keluarga cara masakan gulai dia tu berbeza. Ada yang suka pekat, ada yang suka cayak, ada yang suka ceroy-ceroy, macam-macam. Dan ada yang sanggup berjaga malam membuat ketupat palas. Ada pula yang rahsia gulainya turun-temurun dari dapur tok dan mak. Ketupat palas biasanya dimasak menggunakan pulut dan santan sebelum dibalut dengan daun palas, lalu dikukus dan mempunyai rasa yang berlemak daripada santan. Ada pelbagai versi seperti ketupat palas lemak, berinti kacang, serunding, jagung dan ada juga pulut hitam di Jaizat.
1: Uish, sedap ni. Pulut hitam tu maksudnya masuk dalam ketupat tu sekali lah ya?
0: Ya, ketupat pulut hitam.
1: Ya, tak pernah rasa ni, nak kena try ni, nak cuba.
0: Manakala gulai daging utara pula terkenal dengan kuahnya yang pekat, sedikit gelap dan kaya dengan rempah. Sesetengah menggunakan kerisik untuk menaikkan aroma, malah ada yang memasukkan kentang atau rias batang pisang bagi menambah rasa tradisional. Lagi sedap bila dimakan panas-panas bersama ketupat palas lembut yang menyerap kuah gulai sekali kena. Sedap sekali.
1: Begitu menjiwai ya dia.
0: Begitu kita kena menjiwai apabila kita cakap tentang makanan ni, supaya pendengar-pendengar kita di luar sana kan memang teringat tentang ketupat ke gulai daging, supaya mereka mengingatkan kampung mereka.
1: Betul gitu. Jangan lupa juga toyu ni Haris. Betul.
0: Toyu. Toyu betul. Kicap.
1: Kicap.
0: Itu kicap. Di sini panggil toyu.
1: Toyu kan. Baik-baik.
0: Baik, apa DJ Aizat? Ada lagi perkongsian DJ Aizat?
1: Boleh dikongsikan ya?
0: Boleh.
1: Sempat lagi. Okey, saya nak kongsikan lah. Tadi hari dah kongsikan pasal ketupat daun palas, ada pulut hitam, serunding jagung. Nak kongsikan juga makanan yang biasanya dimasak, kita makan ni, nasi impit ke lontong?
0: Lontong pula.
1: Lontong. Kalau ramai yang tahu, lontong ni sebenarnya di setiap negeri berbeza-beza. Ada lontong dia yang digoreng, ada lontong yang menggunakan berbeza bahan lah kan. Jadi lontong ni sebenarnya menjadi hidangan kegemaran ramai lah. Lontong ni menggunakan nasi yang dipadatkan menjadi nasi impit dan dimakan bersama kuah lodeh yang dibuat daripada santan serta pelbagai sayuran-sayuran lah. Kita ada kobis, haris, kacang panjang, lobak merah. Sambil tu tambah pula dengan sambal dengan telur rebus. Memang
0: mengecik orang kata.
1: Memang mengecik. Ini memang makanan kegemaran saya. Wajib yang saya masak lah setiap kali musim perayaan. Jadi walaupun kedua-dua juadah ni menjadi pilihan masyarakat, dia bukan saja enak tapi dia sebenarnya juga melambangkan kemeriahan serta kebersamaan yang menjadi sebahagian daripada sambutan Aidiladha di negara kita. Itu dia. Memang kata makanan tradisi lah. Uji bagi masyarakat kita ni Haris.
0: Tapi memang kalau tengok tu kan, memang sedap sekali lah DJ.
1: Betul.
0: Memang tapi tengok penyediaan dia tu memang nampak simple tapi memang cukup mengiurkan orang cakap.
1: Dan nasi impit tadi juga yang disebutkan pasal kuah apa tadi, sop tulang tadi sebenarnya. Sop tulang tu pun boleh dimakan bersama dengan nasi impit.
0: Boleh dimakan bersama nasi impit.
1: Selain pada kuah lontong. Senang saja.
0: Senang saja. Buat makan kuah, senang saja.
1: Okey, tadi kita dah ada tadi kan kuah apa tadi? Sup tulang tadi. Potong nasi impit, letak campur dengan sup tulang, makan. Itu je Riz.
0: Itu je. Memang
1: itu je.
0: Kalau buat makan memang mudah.
1: Buat makan memang mudah. Kita tak perlu nak macam-macam kan. Tapi yang penting sedap lah, Riz.
0: Kalau tengok pun memang mudah cara penyediaan dia pun. Memang pakai apa, nasi

0: Rempit yang paket tu eh?
1: Ya, betul. Mudah sekarang lah nama udin kan. Kita rebus je.
0: Rebus, lepas tu terus siap makan.
1: Ya, mulut, betul. Wap. Terus makan kan. Jangan lupa juga ni. Sorry, maaf saya terlupa. Kita ada gula kawah juga.
0: Gula kawah.
1: Biasanya daging yang dipotong-potong, yang diagih-agihkan tu, bolehlah masak kan. Kalau ada keluarga asramara datang, kita boleh masak gula kawah ni. Dia macam memang di sini panggil gula kawah lah. Dia menggunakan rempah-rempah kari terutamanya. Antara hidangan yang menjadi, orang kata, setiap kali musim kenduri pun ada juga gula kawah ni, Aris.
0: Gulai kawah. Gulai kawah dekat sini pun ada. Selalunya gulai kawah tu yang dalam kawah besar tu kan.
1: Ya, betul.
0: Dan selalunya masak ramai-ramai.
1: Ya.
0: Lepas tu jadi ada maklong ni main ambil sikit, jadi ada patlong ni main ambil sikit.
1: Ya. Dia tak akan menjadi kalau masak dengan kuali biasa. Dia tak panggil gulai kawah. Dia rasa dia lain. Dia kena dengan kawah juga.
0: Dia kena dengan kawah juga.
1: Betul.
0: Dia kena dengan kawah juga. Dia mesti, lepas tu dapur kena pakai dapur gas ke, dapur kayu ke?
1: Dapur kayu lah. Dan dapur kawah ni sebenarnya simbol juga kepada gotong royong. Selain daripada kita makan kan, jangan lupa juga semangat. Tolong-menolong sesama keluarga tu penting. Itu sebenarnya keistimewaan makanan ni. Makanan tradisi kita, gula kawah ni khususnya, dia menjadi satu lambang kepada bergotong royong, simbol kerjasama serta semangat kebersamaan di kalangan masyarakat kita lah, Aris.
0: Kalau tengok ni, memang sedap sekali. Yang apa yang kita telah kongsikan petang ni,
1: betul.
0: Memang sedap sekali. Kita harap pendengar-pendengar dekat luar sana jangan terliur sangat lah.
1: Mungkin yang tengah mendengar sekarang ni pun di National FM dan juga Langkawi FM ni dah tak sabar lepas ni, dia kata habis siaran ni terus nak pergi kan. Beli bahan tu, nak masak sup tulang, apa yang Haris kongsikan juga tadi, apa asam daging kerisik. Mungkin ramai nak cuba.
0: Apa, zaman pun dah moden. Apa, dia punya resepi pun ada mengata-kata tempat. Selalunya dekat TikTok lah. Dekat TikTok boleh pakai resepi tu. Tapi itulah, kena ikut betul-betul. Dan pastikan yang berkongsi tentang resepi tu, dia bercakap dia kena ada pekat Kedah sikit. Baru menjadi.
1: Ya, macam saya ni kena cakap Kedah juga kah?
0: Kena cakap Kedah. Tengok.
1: Awak tak habak.
0: dia nak tengok kan. Nak tengok apa dia, kita punya nasi daging tu menjadi atau tak. Kita kena tengok yang kongsikan resepi tu orang Kedah ke tak. Macam tu.
1: Ya, kiranya tadi menjadilah ya. Sebab yang dikongsi kepada orang utara.
0: Betul. Menjadi. InsyaAllah menjadi.
1: InsyaAllah.
0: Kalau tak menjadi pun tak apalah, makan lah. Saya nak buang, saya rugi pula kan.
1: Ya, rugi. Orang Kedah panggil apa? Dia jangan membaziak, betul?
0: Jangan membaziak.
1: Jangan
0: membaziak.
1: Orang Kawi pun cakap membaziak.
0: Membaziak betul.
1: Kedah. Penerbit dah marah dah. Kami Kedah.
0: Langkawi pun Kedah juga. Cuma Langkawi ni cuma dia punya tempat ni, orang cakap apa, international sikit. Bersosial sikit.
1: Sebab okay, ada selingan lah Aris, nak beritahu lah. Saya sebenarnya sepanjang hidup saya lah Aris kan. Sekali je saya pernah pergi Langkawi, Aris.
0: Sekali je Aris.
1: Ya, betul.
0: Tahun bila pernah. Tu?
1: Rasanya 4 tahun lepas, 5 tahun lepas.
0: 4 tahun lepas, 5 tahun lepas eh. Nak kata lama sangat tu tak adalah. Itu waktu apa, sebelum COVID ke selepas?
1: Selepas COVID saya rasa. Itu pun ada ini khusus lah di Langkawi. Itu pertama kali dalam hidup saya. InsyaAllah lepas ni apa yang Haris kongsikan makanan tadi, kena pergi ni, kena bawa keluarga ni makan sekali.
0: Betul. Bukan setakat makanan sedap, tempat-tempat pun menarik.
1: Betul. Tapi Aris, kalau di Langkawi khususnya kan, selain daripada masakan tu, apa lagi yang biasanya kalau orang datang Langkawi ni diorang akan kena makan, ataupun kalau tak lengkap, kalau datang Langkawi tak makan makanan tu, apa dia Aris?
0: Aizat tanya betul lah. Aizat bertanya lah. Tidak menyesal lah bertanya.
1: Betul. Sebab, tak menyesal.
0: Sebab hari tu KG dia dah tanya dan dia menyesal. KG datang, dia tanya dan dia menyesal.
1: Kenapa tu?
0: Sebab dia kena makan.
1: Tak tahu lah, Gigi tak pernah cerita kat saya. Ni cerita ni, apa dia? Kenapa?
0: Iaitu beronok.
1: Beronok.
0: DJ Zat tahu apa tu beronok?
1: Tak tahu.
0: Beronok. Betul. Beronok ni dia macam apa, macam gamat. Dia sejenis macam gamat tapi kulit dia lincin. Kalau macam gamat selalunya kita tahu dia apa, dia kulit dia macam kasar-kasar, nampak macam mengerutu kan. Tapi beronok ni dia kulit dia lincin.
1: Dia kiranya macam gamat jugalah.
0: Dia lebih kurang spesies gamat lah.
1: Cara makan dia macam mana?
0: Cara makannya selalunya orang buat kerabu. Dan beronok ni tidak boleh dimasak.
1: Kena makan mentah?
0: Ya, sebab apabila beronok ni, dia dimasak, dia boleh mencair. Dia mencair.
1: Oh, baik-baik.
0: Jadi DJ Aizat kalau peminat kerabu, DJ Aizat akan suka beronok.
1: Ya, yeah. Rasa dia macam mana ni Haris? Kalau saya sebenarnya dah terbayang, saya sebenarnya penggeli tau kepada haiwan-haiwan yang lembik-lembik ni.
0: Penggeli ya?
1: Saya macam luncas ke ulat-ulat yang macam gamat ni memang saya memang geli sikit lah. Tapi tak tahulah, mungkin kalau ada masak kerabu jadi sedap kan.
0: Okay, saya describe dekat DJ Aizat lah dia punya texture dia. Apabila makan tu DJ Aizat, dia tak lembik tau. Dia akan rasa macam crunchy-crunchy.
1: Oh, baik.
0: Dia macam crunchy-crunchy dan ada juga apa orang cakap, kenyal.
2: Aizat, kalau Aizat boleh, kalau nak boleh makan, Aizat pun boleh makan juga.
1: Ya, yeah, kalau nak makan boleh saya makan pun insyaAllah lah. Saya nak cubalah nanti, Arit.
2: Memang sedap.
1: Dia kalau, dia maksudnya memang kalau kerabu tu dicampur tanpa dimasak lah maksudnya.
0: Ya, yeah, betul sekali DJ Aizat.
1: Oh, dia guna cuka kiranya.
0: Tak silap saya, mungkin dia guna cuka. Tak guna. Dia gunakan apa tau? Dia gunakan air asam.
2: Ya, betul.
0: Air asam. Dia gunakan air asam. Dia letak apa tu orang panggil, orang kena panggil cabai.
1: Cabai, betul.
0: Cabai, cili lah cili. Cabai.
1: Cabai.
0: Lepas tu letak sikit apa, daun ketumbar. Letak sikit itu, ini, apa segala. Maknanya dia punya ulam-ulam. Campur. Sudah jadi itu.
2: Apa-apa pun kalau datang sini memang kena try lah. Datang boleh lari dah. Datang Langkawi kena try.
1: Kena try. Patutlah KG balik dari Langkawi, dia nak cakap macam sikit. Saya kata, okey ke? Dia kata macam, okey. Saya macam, mungkin ada kisah di sebaliknya. Oh, rupanya itulah.
0: Sebab dia dipaksa makan beronok oleh saya.
2: Ya, betul.
1: Kalau raya pun boleh sediakan lah biasanya. Kalau tetamu datang, waktu musim perayaan pun memang beronok tu wajib lah kiranya.
0: Beronok tu tak wajib lah. Tapi dia macam makanan yang apa, dia ikut musim sebenarnya. Beronok ni ada musim yang ada beronok dan ada musim yang tak ada langsung. Kalau musim yang banyak beronok di Aizat, kita akan nampak beronok tu dia dekat pesisiran pantai tau. Dekat tepi-tepi pantai dia terdampar. Tapi tanya tu kita tak makan lah, kita tak ambil
1: Betul.
0: Kita akan ambil yang dalam laut lah, dalam selur.
1: Bagus, terima kasih. Ini satu ilmu baru baru saya tahu rupanya. Sebab Nat tak pernah cerita kat saya pun.
0: Nat tak pernah cerita.
2: Takkanlah tiba-tiba Aizat tahu tak beronok.
0: Nat tak pernah cerita.
1: Tak apa, nanti saya datang insyaAllah. Mungkin kali kedua saya ada rezeki, saya berkunjung ke Langkawi insyaAllah.
2: Mai jangan tak
0: mai. Lagi satu DJ Aizat.
1: Ya, saya.
0: Makanan DJ Aizat tahu. Daging burung elang menangis.
1: Daging burung elang menangis.
0: Tak ada gurau-gurau.
1: Saya dah terbayang dah. Boleh ke burung elang kita?
0: tak ada gurau-gurau.
1: Terdiam saya sekejap.
0: Okey.
1: Itu dia ada makanan-makanan lah Aris, yang boleh kongsikan.
0: Yang kita telah kongsikan dengan anda. Nasional berkongsi tentang makanan apa tadi?
1: Lontong, sup tulang dan juga nasi impit.
0: Langkawi pula kita kongsikan berkenaan iaitu nasi daging air asam kerisik dan juga sayur serai daging.
1: Memang kata makanan ni sebenarnya walaupun berbeza kan, setiap negeri, setiap tempat, tapi satu saja yang penting adalah semangat kerjasama dan juga kita masyarakat Malaysia ni boleh berkongsi. Macam tadi hari ceritakan berkenaan beronok dan sebagainya, satu ilmu baru bagi kita yang berada di mungkin di Kuantan, di Pahang dan khususnya lah, yang mengetahui rupanya ada makanan tersebut.
0: Ya, betul sekali. Ada makanan-makanan tu. Cuma kena pandai cari je.
1: Betul.
0: Kena pandai cari. Okey, baik. Demikian Progres Silam Budaya Stesen Berkembang Langkawi bersama Nasional FM. Terima kasih DJ Aizat sudi berkongsi dengan kami.
1: Semoga dapat manfaat lah ya.
0: Dan semoga juga DJ Aizat dapat manfaat dan pendengar-pendengar di Nasional FM.
1: Baik. Terima kasih.
0: Dan juga nanti bolehlah datang ke Langkawi untuk mencuba makanan-makanan yang beronok tu dikira eksotik jugalah.
1: Betul. Saya kena cuba ni. InsyaAllah. Moga doakan saya jangan menyesal.
0: Tak menyesal. Saya rasa DJ Aizat tak menyesal. Daripada riak wajah DJ Aizat, saya rasa DJ Aizat seorang penggemar kerabu.
1: Wow. Bila lihat daripada apa? Wajah ataupun bentuk tubuh ke bagaimana?
0: Daripada wajah. Daripada bentuk tubuh.
1: Aduh, okeylah, baik-baik. Itu dia, memang insyaAllah kita akan cuba nanti. Dan juga Haris juga kepada, terima kasih juga kepada Langkawi FM, kepada penerbit sekali, Natia, juga kepada penerbit kami, Fiza, yang juga membantu siaran untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Semoga mendapat manfaat lah makanan-makanan yang gitu istimewa sebenarnya di Malaysia, Haris.
0: Ya, dan juga kita nak berterima kasih kepada penerbit kita, iaitu Nurul Razian Razi dan juga Natia Zainal yang berada di belakang sana. Yang sering kali memarahi saya.
1: Kirim salam pada mereka ni.
0: Dan juga teknika Muhammad Syafiq Cedaul, Muhammad Noor Fazli, dan juga VMix kita. Kita ada Siti Nur Najiah Husna Zulkifli. Dan juga tidak lupa VMix di Nasional FM, Fiza, betul?
1: Fiza, kan? Ya, itu dia. Terima kasih semuanya. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti, Aris.
0: Ya, insyaAllah kita semua jumpa lagi nanti. Baik, terima kasih DJ Aizan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Itu dia tempat tadi, Silam Budaya bersama Nasional FM. Kami telah kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan makanan. Biasalah Hari Raya Aidiladha ni tidak lekang dari mulut kita pasal makanan, makanan, makanan. Ha. Dan Nasional FM berkongsi, iaitu DJ Azad di sana berkongsi mengenai makanannya, iaitu nasi impit kuah kacang dan juga lontong dan juga sup kepada gulai kawah dan pelbagai lagi makanan-makanan yang menarik dan sudah semestinya membuat kita tertarik. Dan harap anda semua di luar sana sihat-sihat selalu, ya. Dan saya nak bawakan anda semua pula ramalan cuaca bagi daerah Langkawi hari ini yang saya dapatkan daripada Met Malaysia yang melaporkan untuk petang ini. Ribut petir di kebanyakan tempat dan di sebelah malam pula diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 32 darjah Celsius. Baik, bagi anda semua, teruskan mendengar Langkawi FM di mana jua anda berada. Dan jangan lupa untuk muat turun RTM Click di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya, untukmu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Dajanafri, ya, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada semua pendengar-pendengar Langkau FM. Pada anda yang masih mengenali suara ini, terima kasih kerana masih lagi mengingati dan segar dengan ingatan kenangan silam kita. Juga kepada anda yang tak dapat balik ke kampung beraya Aidiladha pada kali ini, ya, tabah dan bertabah sajalah. Yang kena bertugas atau bekerja, saya ucapkan selamat bertugas, selamat bekerja. Hayati pengorbanan peristiwa Nabi Ibrahim dan anaknya serta mereka yang melakukan ibadah haji pada tahun ini. Selamat Hari Raya Aidiladha.

0: Nisma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita terus kekal ceria sepanjang hari ini, insya-Allah. Sahabat pendengar yang dikasihi, setiap daripada kita adalah pendosa dan tidak ada seorang pun daripada kita yang dapat lari daripada melakukan dosa. Sama ada dosa yang kita lakukan itu adalah dalam keadaan kita sedar ataupun kita tak sedar melakukannya. Ini adalah sebagaimana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Yang bermaksud seluruh anak-anak Adam alaihissalam itu berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jelas dalam hadis ini Nabi SAW berpesan kepada kita, bila mana kita melakukan dosa, perlu kepada kita untuk bertaubat bagi menebus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sehinggakan Nabi SAW yang tidak memiliki dosa pun sentiasa bertaubat kepada Allah setiap hari berdasarkan hadis baginda yang bermaksud, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah 100 kali setiap hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan ingat sahabat-sahabat sekalian, Allah pasti akan menerima taubat hamba-hambanya yang ikhlas bertaubat. Seperti mana sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, Allah akan sentiasa membuka tangannya di malam hari supaya orang yang melakukan dosa di siang hari untuk bertaubat, dan akan kekal membuka tangannya di siang hari supaya orang yang melakukan dosa pada malam harinya untuk bertaubat, sehinggalah matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim. Di antara kelebihan bagi orang yang sentiasa bertaubat adalah, yang pertama, memperolehi kasih sayang Allah. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang bermaksud, sesungguhnya Allah kasihkan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Yang keduanya, orang yang melazimi taubat akan mendapat keberkatan rezeki dan kekuatan diri. Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat 52 yang bermaksud, wahai kaumku, minta ampunlah kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kepadanya, nescaya akan dikirimkan kepada kamu awan yang membawa air hujan yang lebat dan akan diberikan kekuatan tambahan kepada kamu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berbuat dosa. Dan yang ketiganya, orang yang bertaubat juga akan mendapat doa daripada para malaikat yang meminta keampunan dan pemeliharaan dari azab api neraka, seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Ghafir ayat yang ketujuh. Ada beberapa kaedah untuk kita bertaubat ni. Yang pertamanya, bertaubatlah dengan taubat nasuha. Yang keduanya pula adalah dengan memperbanyakkan istighfar, astaghfirullahalazim. Ketiganya, jika kita ambil hak seseorang, maka kembalikanlah hak yang kita ambil tersebut. Dan yang keempatnya adalah dengan kita memperbanyakkan kebaikan yang akan menghapuskan dosa-dosa keburukan kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita atas taubat yang kita lakukan setiap hari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari.

Di Zulang FM di 104.8 ya untukmu. 4.12 minit petang di jam kedua ekspresi. Haris masih menemani anda sehingga jam 7 malam nanti, membawakan anda semua lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang menarik. Jadi nanti kan pada pukul 5.15 minit petang, sketsa drama radio iaitu Dalam Pelukan Tuhan yang diterbitkan oleh Hafiz Cik Noh ataupun DJ Hafiz. Jadi nantikan drama Dalam Pelukan Tuhan pada jam 5.15 minit petang sebentar lagi. Baik, ingin dibawakan dengan anda semua perkongsian mengenai Kementerian Dalam Negeri menyumbangkan sebanyak 50 ekor lembu kepada 6 karya masjid dan surau di sekitar Padang Serai serta Bandar Baharu. Daging korban itu diagihkan kepada hampir 5,000 penduduk kurang berkemampuan di daerah berkenaan. Setiausaha politik kepada Menteri Dalam Negeri Omar Mokhtar Abdul Manaf berkata, pihaknya turut mengenal pasti beberapa penduduk setempat yang terdiri daripada golongan asnaf dan fakir miskin sebagai peserta korban. Ibadah korban itu dijalankan secara gotong royong dengan kerjasama agensi keselamatan dan ketenteraman awam termasuk anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA serta penduduk setempat. Untuk lebih banyak info-info yang menarik, teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Haris menemani anda sehingga jam 7 malam nanti.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di

0: nama akak naik tahun ni untuk pi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah, tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Ye ye, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolak lah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz.
5: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai

Radio Malaysia Langgu FM di 104.8 GHz. Untukmu diharapkan anda semua yang mendengar pada ketika ini sihat-sihat selalu, dan kepada yang sedang memandu, pandulah secara berhati-hati. Ingatlah orang yang tersayang yang menunggu kepulangan anda. Dan kepada yang memandu dan kepada yang menunggang motosikal, silalah memakai, jangan lupa memakai baju hujan ya. Kalau dilihatkan di kawasan Kuah pada ketika ini, Kuah Langkawi, cuaca agak mendung seperti ingin hujan lah. Seperti apa yang diramalkan oleh Met Malaysia. Jadi kepada yang menunggang motosikal, bersedialah dengan hujan yang berkemungkinan akan turun tidak lama lagi. Dan nanti pada pukul 5 petang sebentar lagi, kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang. Jadi kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Jalur gemilang itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupa ke sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunakan

0: Mat, ha, okey kah?
1: Tak tahulah mutu, kepala aku tengah serabut sangat. Kusut sekarang ni.
0: Tu duk pegang okok siapa? Sejak bila isap okok ni?
1: Ni kawan aku kata kalau kita mokok boleh hilangkan stres.
0: Hang percaya semua tu, Mat? Ha?
1: Tak tahulah mutu, cuma aku rasa dah penat sangat dengan masalah-masalah ni.
0: Mat, macam ni, merokok bukan jalan penyelesaian kepada semua masalah.
1: Tapi ramai je orang isap okok tu bila stres kan?
0: Mereka dah terbiasa bukan sebab rokok boleh selesai masalah, Mat.
1: Kadang-kadang aku rasa macam nak cuba sekali je. Macam mana rasa rokok ni?
0: Macam tu lah, Mat. Ramai yang mula dengan sekali je. Lepas tu isap rokok lagi dan lagi dan lagi. Lama-lama jadi kebiasaan. Lepas makan je, acara wajib menghisap rokok.
1: Aku tak fikir pula macam tu, Mutu.
0: Nikotin dalam rokok ni boleh menyebabkan ketagihan sampai ada yang jadi perokok tegar.
1: Susah juga ya kalau macam tu, Mutu.
0: Ya, Mat. Sebab itulah lebih baik jangan mula merokok walaupun suka-suka saja.
1: Sebenarnya, ramai kawan-kawan aku ni yang merokok. Ada yang dari belasan tahun lagi.
0: Ah, betul tu, Mat. Mereka ajak kau merokok jugakah?
1: Adalah, kadang-kadang.
0: Mat, tak salah untuk kita katakan tidak pada merokok.
1: Tapi masalahnya Mutu, takut nanti mereka kata aku tak sporting lah. Laki kan, kenal isap rokok.
0: Hai Mat, berani menolak benda yang memudarat itu adalah lebih baik lah, Mat.
1: Betul juga kata hang tu, Mutu.
0: Kita tidak perlu ikut semua yang orang buat. Fikirlah, Mat.
1: Aku duk fikir lah ni, tu yang belum cucuh lagi rokok ni, baru duk pegang.
0: Oh, sebab tu kita kena tahu kesannya.
1: Hang rasa apa kesan yang paling bahaya rokok ni?
0: Banyak, Mat, banyak. Banyak kalau nak cerita. Merokok ni boleh menjejaskan paru-paru, jantung dan kesihatan tubuh.
1: Tapi bukan perokok je yang terkesan kan, Mutu?
0: Hang tahu pun, orang sekeliling juga boleh terkena asap rokok.
1: Macam keluarga kita dan anak-anak?
0: Ya, sebab itu penting untuk tidak merokok berhampiran dengan orang lain, terutamanya bayi, wanita mengandung dan mereka yang memang ada penyakit seperti lelah.
1: Yalah, Mutu. Aku terus teringat pak saudara aku. Dia perokok tegar dan bulan lepas baru terkena serangan jantung. Nasib panjang umur dia.
0: Macam ni, Mat. Kadang-kadang kesannya datang perlahan-lahan tanpa kita sedari.
1: Tak naklah aku jadi macam tu. Takut juga.
0: Masih belum terlambat, Mat. Kau boleh buat pilihan yang terbaik.
1: Aku rasa aku tak perlulah cuba benda macam ni, Mutu, kan?
0: Itu keputusan yang terbaik sekali, Mat. Kau perlu buat keputusan terbaik dalam hidup kau, Mat.
1: Lebih baik aku cari cara lain untuk hilangkan stres. Merokok ni nanti menambahkan stres aku. Duit pun terbang melayang entah ke mana.
0: Satu lagi, kau boleh bersenam, buat aktiviti sihat atau berbual dengan orang yang boleh dipercayai.
1: Kadang-kadang tekanan hidup ni buat orang mudah terpengaruh, Mutu.
0: Sebab itulah penting untuk kita ada kesedaran awal sebelum terlajak lebih jauh.
1: Dan berani katakan tidak.
0: Betul, Mat. Betul.
1: Sebenarnya, rokok ni pun bukan jalan keluar daripada masalah.
0: Ya, Mat. Jangan mula sesuatu yang boleh memudaratkan diri kau dan juga orang yang tersayang.
1: Terima kasihlah, Mutu. Hang dah ingatkan aku.
0: Sama-sama, Mat. Tak ada hal, Mat. Kita kawan.
2: Anggur FM kembali bersama Riz menemani anda. Terima kasih setiap sebentar tadi dalam utama 5 petang dari pusat berita RTM. Dan selepas ini, akan saya mainkan untuk anda iaitu drama Dalam Pelukan Tuhan yang diterbitkan oleh Hafiz Cheno ataupun DJ Hafiz. Ha, drama ni katanya sedih sangat. Dapat membuatkan kita berlinang air mata. Ha. Jadi betul ke dapat buat berlinang air mata? Jadi jom kita dengarkan dan jumpa anda selepas drama ini.

0: Eh, Along, kau seorang je? Fandi mana?
1: Tu lah, tengah main bola dengan si Alif. Aku lari kejap beli barang dapur ni.
2: Ha, alhamdulillah lah. Dah boleh tinggal lah.
1: Kejap-kejap ni boleh lah. Lagipun, apa ni, Ustaz Zaim dengan Munirah kan ada. Duduk kat luar rumah juga tadi. Tengokkan budak-budak tu main. Jadi, tak adalah aku ni rasa risau sangat.
2: Baguslah, dapat jiran yang baik macam Ustaz Zaim dengan Munirah tu. Satu rezeki juga tu.
1: Itulah, tapi rezeki tu rezeki jugalah. Eh, aku tak boleh nak lengah-lengah sangat ni. Fandi tu kejap lagi, kalau dia mula tak puas hati ke apa-apa, ha, jenuhlah dia orang tu nak kawal dia.
2: Eh, kejap Long. Aku message kau semalam, kau tak jawab pun.
1: Apa dia? Alah, message ni kadang sempat, kadang tak sempat nak tengok. Alah, lain kali kau telefon je lah aku eh.
2: Aku nak tanya pasal baju. Boleh tempah tak lagi untuk Raya Haji ni?
1: Allah, banyak ke? Kenapalah tak bagi tahu awal-awal?
2: Hari tu rasa tak nak tempah. Dah sebab baju raya yang lepas pun boleh je pakai lagi. Tapi kemarin anak-anak nak pakai sama warna pula dah. Sebab nak buat sekali kenduri. Kami kan buat korban tahun ni. Boleh lagi tak? 4 pasang je.
1: Eh, tak beranilah aku. Risau takut tak sempat.
2: Alah, bolehlah. Ambil yang perempuan je. Yang laki mereka pakat nak pakai jubah putih.
1: Tak apalah, kau hantar je lah kain kat rumah. Tapi nak siap awal tu aku tak beranilah nak janji tau. 2 hari sebelum raya tu insyaAllah.
2: Ha, boleh-boleh. Petang nanti aku hantar.
1: Ha, okey. Aku bayar dulu ni, nak balik dah ni.

0: go into added time. Modric delivers the corner. Chamonix with a header.
1: Ah, that's all.
2: Astagfirullah al-azim. Hey, hey. Apa marah macam tu? Tak nak, tak nak. Lah, dia tembak pula pemain tu. Kenapa panggil tembak dia?
1: Dia jahat, Mak. Dia jahat.
2: Ish, mana boleh cakap macam tu? Ingat tak apa Mak selalu cakap? Allah pandang pada pandai anak Mak.
1: Seha.
2: Dia dah usahalah, Fandi. Cuma bola tu yang tak nak masuk gol. Nak tengok lagi ke tak? Kalau tak nak, Mak tutup TV ni ya.
1: Nak pergi kedai?
2: Nak buat apa?
1: Nak beli bola lah.
2: Lah, semalam kan dah beli. Okey. Kita pergi beli. Tapi, mari sini dulu. Mak nak ukur badan Fandi dulu. Mak nak buat jubah untuk Raya Haji ni. Fandi nak pakai jubah kan?
1: Nak. Fandi nak warna putih.
2: Ya, putih. Mak dah beli dah kain.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa pula tu? Fandi tunggu jap ya. Ustaz Zaim, ai awal balik kerja?
0: Saya hari ni kerja separuh hari je kot. Kebetulan lalu kot ni singgahlah Sat. Akak apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat je Ustaz.
0: Fandi lagu mana kak? Sihat tak?
1: Sihat cara dia lah. Tak habis-habis lagi dengan bola sepak dia tu. Ada apa Ustaz singgah sini ni?
0: Kak ingat tak 2 hari lepas saya ada minta maklumat dekat kak pasal nak semak tawaran mengejarkan haji tu. Alhamdulillah, syukur nama kak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sungguh kan Ustaz? Tak silap kan?
0: Sungguh ha. Takkanlah pegawai tabung haji tu nak mohong kita kot. Cuma itulah kita sebagai bakal jemaah haji ni. Cuma saya tak dan nak print surat tawaran tu. InsyaAllah esok saya print, saya bagi dekat kak.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu. Tak sabar nak tengok Kaabah depan mata. Allahu Akbar.
2: Ye ye, nak ikut. Nak ikut. Ye ye, nak ikut.
1: Ha? Ikut? Sudah.

0: Silakan masuk. Ya, makcik. Duduk, duduk.
1: Terima kasih, doktor.
2: Ma, nak balik. Jomlah balik.
1: Kejap, mi sayang. Ma nak jumpa doktor dulu ni.
0: Nama makcik Fatimah kan? Saya tengok di sini pemeriksaan kesihatan untuk Masya Allah pergi haji.
1: Insya Allah doktor, kalau ada rezeki.
0: Masya Allah, tahniah makcik. Bukan semua orang dapat jemputan tu.
2: Ye, ye, nak ikut. Fandi nak ikut. Ye, nak ikut.
0: Ini anak makcik.
1: Ye doktor, dia ni Fandi, autism.
0: Saya faham.
1: Doktor, saya sebenarnya, saya risau sangat. Saya tak tahu macam mana nak tinggalkan dia nanti.
0: Makcik, makcik boleh ceritakan sedikit Fendi ni macam mana keadaan dia sekarang ni?
1: Dari kecil, dia dengan saya je, doktor. Sekarang ni dah 25 tahun dah. Tapi, dia tak boleh nak berjauhan. Kalau saya hilang je daripada pandangan mata dia, dia akan panik, mengamuk.
0: Fendi bersekolah ke, makcik?
1: Sekolah. Tapi tak lama sebab dia tak nak.
2: Mak jangan pergi, Mak janganlah pergi.
1: Tak pergi, Mak ada. Mak ada sini.
0: Itu memang perkara biasa untuk individu autism. Terutamanya yang bergantung sepenuhnya pada satu penjaga utama.
2: Ye, nak ikut.
0: Makcik, saya kongsikan sedikit ya. Untuk anak autism yang dah dewasa, proses berpisah tu memang bukan perkara yang mudah. Tapi ia perlu dilatih, bukan dielak.
1: Dilatih?
0: Ya, kita panggil gradual separation. Pemisahan secara berperingkat. Bukan terus tinggal lama. Tapi mula dengan tinggalkan sekejap, kemudian tambah masa, kemudiannya ubah tempat, makcik.
1: Oh, macam tu.
0: Dan yang paling penting, jangan hilang tanpa penjelasan. Sebab anak autism ni, dia tak faham mak pergi kejap. Dia hanya rasa mak dia hilang, makcik.
2: Mak, jangan hilang, mak. Mak jangan hilang, eh.
1: Ya. Mak tak hilang, mak ada sini.
0: Makcik boleh cubakan beberapa cara. Yang pertama, rutin tetap pastikan orang yang jaga Fendi ikut rutin yang sama macam mana makcik buat. Makan, tidur, aktiviti jangan banyak berubah lah. Kedua, jaga emosi dia. Macam bagi sesuatu yang ada bau atau rasa mak. Contohnya, macam baju, tudung, supaya dia rasa mak dia dekat dengan dia.
1: Tak terfikir pula makcik macam tu.
0: Tak apa, balik nanti makcik cuba praktiskan ya. Satu lagi, nanti kalau makcik dah pilih seseorang untuk jaga Fendi, makcik kena konsisten orang yang sama tau. Jangan tukar-tukar orang.
2: Betul tu, mak. Mak janganlah tukar. Nak mak.
1: Ya, sayang. InsyaAllah, doktor. Doktor, doa-doakanlah. Makcik ni kuat, ya?
0: InsyaAllah. Perasaan tu normal, makcik. Kadang-kadang, kita sebagai seorang ibu terlalu takut anak kita tak boleh hidup tanpa kita. Tapi, hakikatnya, kita yang kena ajar anak kita hidup walaupun tanpa kita, makcik.
2: Betul.
0: Sebab satu hari nanti, bukan haji saja yang akan pisahkan. Tetapi takdir juga. Kedepan ni kita tak tahu. Apalagi takdir yang Allah nak bagi. Kena kuat ya, makcik. InsyaAllah anak makcik ni akan faham.
2: Mak, jomlah balik, mak. Nak balik. Tak sukalah dia ni, mak. Dia ni cakap banyak.
1: Ya. Kita balik, ya.
0: Sampai hati Fendi nak tinggalkan doktor cepat-cepat.
2: Fendi lapar. Jomlah balik, mak.
0: Alah, kesiannya. Fendi, tunggulah sekejap. Lepas doktor dah selesai dengan mak, doktor belanja Fendi makan, okey?
2: Belanja? Boleh.
0: Makcik dah jaga dia 25 tahun. Mungkin sekarang masa untuk makcik percaya Allah pula yang jaga dia, makcik.
1: Doakan makcik kuat ya, doktor.
0: InsyaAllah saya doakan untuk makcik lah.

0: Kakak dia, mana boleh ikut? Dah dia mengamuk pula, marahkan aku.
1: Perlahan-lahan lah. Lama-lama, dia faham lah tu.
0: Aku ni dah, kadang-kadang kan, aku rasa aku tak mampulah nak pergi buat haji tu.
1: Ish, apa pula? Duit tabung haji kau dah cukup lama dah kan? Sampai kan setiap tahun Ustaz Zaim tu tolong buat rayuan. Tahun ni tak payah merayu dah. Dah memang giliran kau. Tak mampu apa lagi?
0: Itu mampu dari segi duit ringgit. Dari segi tanggungjawab, aku tak mampu nak tinggalkan Fandi tu. Sejak Ustaz Zaim datang bagi tahu pasal tawaran haji tu, tiap malam tak tidur aku, Ida. Duk mikir macam manalah si Fandi tu nanti.
1: Kan kita dah bincang hal ni. Tinggalkan dia dengan aku.
0: Memanglah. Sebab dulu aku ingat dia boleh faham. Rupanya tak mudah, Ida. Tapi nak salahkan dia pun apa guna? Dia pun tak minta jadi kurang upaya macam tu.
1: Along, Along, kau kena banyak doa, Along. Kau selalu sebut, bila Allah datangkan sesuatu, dia mesti datangkan juga jalannya. InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku.
0: Entah, Lida.
1: Ni, ni, macam ni. Mulai esok, setiap hari kau datang rumah aku. Duduk lama sikit, bagi dia biasa dengan persekitaran rumah aku tu. Selama ni, dunia dia dengan kau je. Jadi kita kena biasakanlah dia dengan aku, dengan anak aku, dengan Kasim. Balik nanti aku siapkan bilik untuk dia.
0: Eh, bilik siapa pula aku nak bagi kat si Fandi ni? Bising anak-anak kau nanti.
1: Bilik Arman. Tak apa, tak apa. Dia dah tahu dah. Lagipun dia kan duduk kat asrama. Dia tak kisah je. Bagi je.
0: Terima kasih lah, Ida. Dekat kau, Kak Kasim, anak-anak, sudi nak tolong jagakan si Fandi tu.
1: Pasal kami, kau tak payah risau. Sekarang ni tugas kau pujuk Fandi tu. Jangan putus asa je.

0: nak. Mak tak nak.
1: Alah, kejap je. Mak nak bagi baju Mak Ngah ni. Kita singgah kejap, ya?
0: Tak nak. Fandi nak balik.
1: Assalamualaikum. Ida? Ida? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fandi dah sampai tu. Mari masuk. Mari, mari, mari. Ah, Fandi, salam Mak Ngah.
0: Ah, tak mau. Tak nak.
1: Eh, budak bertuah ni.
2: Eh, tak apa, Alung. Tak apa, Alung. Biarlah. Jom, jom masuk dulu.
1: Ni, kali kelima dah kita cuba ni, dah. Nak biasakan Fandi kat rumah ni. Macam berat je aku tengok.
2: Sabarlah. Ha, tu, tu, tu. Nampak tu. Dia dah macam selesa dah kat bilik Arman tu. Semalam Kasim beli bola 3-4 biji letak dalam bilik tu. Lepas tu budak-budak ni pula tampai dah poster pemain-pemain bola sepak kat dinding tu. Bagi Fandi suka. Ha, kan nampak tu? Ha, dia okey ke tu?
1: Hmm, harap-harap dia suka lah tu, Ida.
2: Alung, apa kata kau keluar kejap? Bagi kau hilang kejap dari mata dia. Kena praktis ni. Bagi dia biasa tanpa kau.
1: Hmm, yelah. Aku duduk dekat pondok tepi tu kejap ya.
2: Ha, ha. Pergi cepat. Sementara dia tengah leka tu. Ha, Fandi? Fandi? Fandi suka tak bola-bola ni?
0: Suka?
2: Ha, Fandi main ya. Kalau penat nanti rehat tidur kat katil ni. Mak Ngah dah buka kipas kuat-kuat ni tau. Mak Ngah pergi goreng pisang kat dapur. Apa-apa, Fandi cari Mak Ngah kat dapur ya.
0: Okey.
2: Ha, Along, Along. Along dia okey tu. Kau nak balik, kau baliklah.
1: Betul ke?
2: Ya, ya, ya.
1: Yelah. Apa-apa kau telefon aku, Ida?

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Eh akak, sat. Tak perasan akak mai. Pasal apa ni kak, nampak sedih ya.
0: Maaflah ganggu Ustaz basuh kereta ni. Akak ni Ustaz, lagi semalam fikir nak jumpa Ustaz. Ni nampak Ustaz tengah basuh kereta ni, tu yang akak datang juga ni.
1: Hei kak, nampak macam berat je masalah ni. Cuba habak mai pasal apa.
0: Berat tu memanglah berat Ustaz. Berat sangat hati akak ni Ustaz. Akak rasa akak nak tolak lah tawaran haji tu.
1: Allahu Rabbi. Pasal apa pula kak? Awak, Fendi ada masalah ke Fendi buat perangai? Cuba akak abang kat saya.
0: Dia tak nak berenggang dengan akak Ustaz. Semalam dia dah mengamuk dah. Masa akak cuba nak tinggalkan dia dekat rumah Sida tu. Ni dia tengah tidur lagi ni. Penat mengamuk semalam. Kata akak ni tak sayang dia. Luluh hati akak ni Ustaz bila dengar dia kata macam tu.
1: Ada masa lagi ni akak. Sabar. Jangan cepat sangat nak tolak tawaran tu. Lambat lagi kita nak pi ni. Kita boleh cuba ikhtiar. Pasti Allah Ta'ala aturkan perancangan yang baik bila akak dijemput untuk menunaikan haji.
0: Akak ni dah tak ada jalan dah Ustaz. Akak nak pergi kursus haji pun akak kena bawa dia. Macam mana? Dia anak istimewa. Anak syurga. Dia tak macam anak-anak yang lain. Dunia dia dengan akak je. Kalau akak paksa juga pergi tinggalkan dia, silap-silap tak tenang akak nak buat ibadah kat sana.
1: Saya faham tu akak. Cuma masa tu panjang lagi. Lagipun kita tunggu sampai semua sempurna. Baru kita sahut panggilan Allah ni. Kadang-kadang Allah Ta'ala bila mana dia jemput kita untuk pi ke rumah dia, dia bermula dengan ujian dahulu akak. Saya nasihatkan akak, sabar sat, jangan tolak lagi tawaran tu.
0: Kalau akak pergi, Fandi akan hilang arah Ustaz. Dia akan merana.
1: Akak dah jaga dia daripada kecil sampai lah umur dia pun dah 25 tahun. Tanpa suami pula tu. Tapi haji ni akak, satu anugerah. Bukan semua orang boleh pi. Dan haji ni, kita nak serahkan segala urusan kita kepada Allah. Serahkan Fendi pada penjagaan sebenar kak. Penjagaan Allah Azza wa Jal.
0: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz.
1: Tak apalah, lah ni macam ni. Akak relax dulu, akak bertenang dulu, akak balik rehat dulu, akak fikir sungguh-sungguh dan kita sama-sama doa supaya Allah Ta'ala bagi jalan yang baik untuk akak dan juga Fendi. Jemputan haji ni bukan jemputan biasa. Ramai yang mampu, tapi tak mampu untuk sampai ke sana. InsyaAllah semua ini adalah jemputan daripada Allah dan kita sebagai tetamu dia. Pasti dia aturkan perjalanan yang baik buat kita.

0: Fandi, Fandi, mai sini mai. Jubah Fandi dah siap ni. Mari kita cuba.
1: Ye, ye, dah siap.
0: Cepat cuba mai. Mak nak tengok segak tak anak mak ni.
1: Ye, pakai Fandi pakai baju ni nak ikut mak.
0: Nak ikut mak pergi mana?
1: Pergi Kaabah. Pergi Kaabah.
0: Fandi, ingat tak mak bagi tahu Fandi hari tu? Fandi tak boleh ikut. Mak pergi sana, mak nak doa banyak-banyak ke Allah. Bagi Fandi jadi anak yang soleh, anak yang pandai.
1: Fandi doa juga kat sana, mak. Kat sana, Fandi jaga mak.
0: Tak apa, tak apa. Fandi tak payah jaga mak. Kat sana nanti, ramai petugas akan jaga mak. Fandi duduk sini ya. Dengan Mak Ngah, Pak Ngah, dengan Abang Arman, Kak Aisyah pun ada. Najmi, main bola. Dekat Mekah tak boleh main bola.
1: Mak tak sayang Fandi. Tak sayang. Tak nak baju. Tak nak.
0: Ya Allah, Fandi. Sabar, sabar. Jangan gunting baju tu, Fandi. Yang buka elok-elok.
1: Tepi, Mak. Mak tepi.
0: Fandi, jangan buat macam ni, Fandi. Sabar, letak gunting tu. Allahuakbar.
1: Mak dia, okay. Mak tak sayang Fandi kan?
0: Okey, okey, Fandi. Mak minta maaf ya. Mak minta maaf. Janganlah macam ni, sayang.
1: Mak dia, mak dia. Mak tak sayang Fandi. Mak tak sayang Fandi
0: Allah,
1: kan?
0: Allah, janganlah baling kain-kain tu semua. Nanti rosak. Mak nak kena ganti macam mana? Bertenang, Fandi. Ingat tak? Ikut mak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Sayyidina Muhammad. Fandi. Fandi. Fandi, dengar sini. Fandi, jangan baling-baling. Fandi, jangan baling-baling. Ya Allah, kain tu ni. Dah pukas tu, api tengah menyala tu. Mak tengah rebus telur tu. Fandi.
1: Mak tak sayang Fandi. Tak nak.
0: Okey, okey, okey. Okay. Mak tak tinggal Fandi eh. Mak janji. Hati-hati kain tu sayang. Terbakar nanti. Bahaya. Memang masuk. Tolonglah. Tolonglah Fandi. Mak sayang Fandi. Fandi sayang mak kan?
1: Mak tipu Fandi. Mak tak sayang Fandi.
0: Fandi.
1: Mak. Apa ni?
0: Lari.
1: Mak.
0: Lari Fandi. Lari. Fandi lari. Fandi.
1: Pandai, Mak.
0: Fandi.

كل نفس زائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Wahai Fandi anak Fatimah, kami akan tinggalkan kamu di dalam liang lahat yang sempit dan gelap gelita ini. Maka ingatlah, apabila telah datang kepadamu dua orang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir, mereka akan bertanya kepada kamu, siapakah Tuhan kamu? Siapakah Nabi kamu? Apakah i'tiqad kamu? Serta apakah pegangan kamu sebelum kamu mati? Maka jawablah kepada mereka dengan penuh yakin. Janganlah berasa takut kepada mereka, kerana mereka juga adalah makhluk Allah. Wahai Fandi anak Fatimah, kamu akan menetap di alam barzakh ini sehingga hari akhirat. Selamat tinggal, dan selamat tinggal buat selama-lamanya. Wahai Fandi anak Fatimah, kami serahkan segala urusanmu ini kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala kesalahan kamu, mengasihani kamu, dan mensejahterakan serta memaafkan semua kesalahan dan kesilapan kamu.

0: Kak, minta maaflah saya nak tanya. Saya, lagu mana pertimbangan untuk nak pergi menunaikan haji tu? Kalau akak dalam tekanan, ambillah masa untuk bertenang. Dan insya Allah saya boleh bincang dengan tabuh haji untuk tukarkan akak ke kumpulan yang terakhir penerbangan nanti.
1: Ustaz, akak ni tahlah. Kalau sebelum ni rasa berat nak tinggalkan Fandi, sekarang ni bila dia dah tak ada, rasa macam lagi berat je nak pergi.
0: Jangan macam tu, Kak. Sekarang ni macam ni, akak balik berehat dahulu, tenangkan fikiran dahulu.
1: Tapi Ustaz, hati akak ni rasa macam, akak tak pergilah haji tahun ni Ustaz.
0: Ish, jangan macam tu, Kak. Bertenang dahulu 2-3 hari, nanti kita jumpa dan kita bincang balik. Tak apalah, Kak, jom kita balik dulu.
1: Yalah Ustaz.

0: Akak, akak macam mana sekarang? Dah bersedia ke untuk kita nak bergerak ke Arafah ni?
1: InsyaAllah, dah.
0: Okeylah, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan kita dekat sana nanti.
1: Okey, tiba-tiba teringat masa mula-mula sampai sini. Rasa berat sangat. Macam ada sesuatu yang tertinggal kat kampung. Tambah pula, setiap kali nampak orang bawa anak, lepas tu, dengar pula seorang panggil mak. Akak rasa macam Fandi ada je dekat sini, Ustaz.
0: Allahu Rabbi. Akak, biasalah. Tu perasaan kita. Tambahan pula, yang hilang tu anak kandung kita sendiri. Tapi, tu bukan tanda akak tak reda. Itu adalah tanda sebaik-baik reda daripada akak sendiri.
1: Betul tu, Ustaz. Sekarang ni, akak dah mula faham. Bila Allah ambil sesuatu, Allah bukan nak kosongkan hati kita, tapi Allah nak bagi ganti dengan rasa yang lain pula. Dulu, akak jaga Fandi, bangun pagi, siapkan makan, pujuk dia kalau dia mengamuk. Semua tu akak buat dengan tangan akak sendiri, Ustaz. Tapi sekarang, Allah yang jaga dia. Allah nak akak buat ibadah dengan hati yang senang.
0: Allah, cuma satu ya, Kak. Suka untuk saya ingatkan, kita berada ni di tanah haram, tanah suci. Ingat firman Allah, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Sebaik-baik perancangan adalah Allah Ta'ala, dan tidak ada makhluk yang lebih baik daripada perancangan yang dirancangkan oleh Allah untuk kita. Itulah yang paling terbaik.
1: Ustaz, setiap malam akak doa. Akak bayangkan Fandi lari-lari, ketawa macam dulu. Tapi kali ni, tak ada lagi marah dia. Tak ada lagi tantrum dia. Akak percaya, Ustaz, dia bahagia lebih daripada apa yang akak mampu bagi dulu.
0: Ya, betul itu, akak. Cuma satu, sebagai ingatan. Kadang-kadang Allah Ta'ala ambil sesuatu daripada kita ni bukan untuk menghukum, tapi untuk meningkatkan darjat kita, untuk meninggikan darjat kasih kita di dunia sampai akhirat nanti. Percayalah, akak, Fandi ni tak pernah hilang pun. Dan Fandi takkan hilang daripada akak. Jomlah, akak, bahada sampai dah tu.
1: Ya, Ustaz. Bismillah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, peluklah anakku seperti mana aku pernah peluk dia dulu. Tenangkan dia seperti mana aku pernah tenangkan dia. Dan jangan biarkan dia rasa yang aku pernah tinggalkan dia. Fandi, kalau Fandi dengan mak, tunggu mak ya sayang. Tarik tangan mak masuk syurga sama-sama.

Itu dia demikian tadi drama Dalam Pelukan Tuhan yang diterbitkan oleh Muhammad Hafiz Cik Noor atau DJ Hafiz. Ha, DJ Hafiz berlakon menjadi Fendi. Ha, sedih betul. Sedih ayat mata ni berlidangan. Ha, jadi kalau dah dengar tu mungkin pula nanti nanti dia ada buat comeback ke apa ke, kita tak tahulah kan. Ha, jadi sekarang untuk tiba masa untuk anda semua dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan sehingga jam 7 malam nanti. Ya, jadi nanti kan pada 6 petang nanti akan saya bukan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM. Dan sekarang saya juga saya bersiaran di TikTok Live Langkawi FM. Jadi bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu, boleh masuk-masuk ke TikTok Live Langkawi FM. Kita boleh sembang-sembang petang juga. Ha, kita bincangkan apa-apa saja petang ini, apa-apa saja topik yang anda ingin bincangkan. Kita sembang saja dalam ruangan komen di TikTok Live Langkawi FM. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah setakat ini membuka 3 kes berkaitan penyalahgunaan kad fleet yang masih dalam siasatan lanjut. Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDN Kedah Zalina Aziz berkata pihaknya juga sedang membuat semakan semula terhadap syarikat yang diberikan kemudahan kad fleet bagi memastikan ia tidak disalahgunakan atau melanggar syarat ditetapkan. Contohnya, ada syarikat mengisytiharkan mempunyai 20 lori tetapi selepas semakan mungkin hanya 10 lori sahaja yang benar-benar wujud. Sementara itu, beliau berkata pelaksanaan Optiris Bersepadu 4.0 dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM merekodkan 30 kes dengan 16 kes melibatkan kerampasan diesel manakala 14 kes membabitkan petrol di negeri itu. Berita seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang harba yang dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi kooperasi di semua peringkat. Menurut beliau, antara kesiapsiagaan yang telah dilaksanakan termasuk penambahan aset seperti 70 kenderaan Compact Fire Rescue Tender CFRT dan 80 pam mudah alih bagi menghadapi operasi kebakaran hutan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Kementerian Dalam Negeri menyumbangkan sebanyak 50 ekor lembu kepada 6 karya masjid dan surau di sekitar Padang Serai serta Bandar Baharu. Daging kurban itu diagihkan kepada hampir 5,000 penduduk kurang berkemampuan di daerah berkenaan. Setiausaha politik kepada Menteri Dalam Negeri Omar Mokhtar Abdul Manaf berkata, pihaknya turut mengenal pasti beberapa penduduk setempat yang terdiri daripada golongan asnaf dan fakir miskin sebagai peserta kurban. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan Haris Menerusi Ekspresi sehingga jam 7 malam nanti, membawakan anda semua lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi yang sudah semestinya berguna untuk anda semua. Terima kasih juga rakan-rakan yang bersama dengan saya Menerusi TikTok Live Langkawi FM yang membuat permintaan lagu, yang memberikan salam dan juga yang sembang-sembang di TikTok Live. Terima kasih kepada anda semua. Kepada yang memandu, selamat memandu pada ketika ini dan harap anda semua berhati-hati di jalan raya selalu. Kerana jatuh di jalanan tidak seindah jatuh cinta. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu, Haris teman anda.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.

Itunya lagu daripada Amalina yang bertajuk Anak Dara, menghiburkan anda pada petang Sabtu ini melalui ekspresi bersama dengan Haris. Baik, nak dikongsikan dengan anda semua rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidun. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun dalam satu kenyataan memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak minggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 minit pagi 24 Mei lalu. Beliau berkata tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Setakat petang ini, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Kita mendoakan agar mereka semua dipermudahkan urusan untuk menemui Jaslinda Salidun. Jadi bagi anda semua, teruskan bersama Haris menerusi ekspresi kenangan sehingga jam 7 malam nanti dengan berbaki 23 minit lagi membawakan anda semua lagu-lagu yang terbaik sudah semestinya pada petang yang ceria ini. Jadi teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

0: Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.
1: Ekspresi kenangan.

Itulah lagu daripada Slam yang bertajuk Kembali Merindu, baru saja menghiburkan anda. Dan nampaknya sekarang kita telah pun berada di hujung siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Aris di Radio Malaysia Langkah WFM Rusi TikTok. Kita ada Mawar Marisa, kita ada Janna, kita ada Ajat Girls, kita ada Hanky Imranz. Lagi kita ada Kak Kasih, guys, Sarah juga. Kak Asya Hamid, Mariana Zinon dan ramai lagi melalui TikTok Live Langkawi FM. Terima kasih kepada anda semua yang sudi berhibur bersama dengan saya. Dan tidak ketinggalan juga kepada anda yang mendengarkan melalui frekuensi 104.8 ataupun di RTM Klik. Ribuan terima kasih diucapkan kepada anda semua. Dan tidak lupa juga kepada rakan tugas jurutera teknikal yang bertugas, Fazli, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan terbaik untuk anda semua berhibur pada petang ini. Dan sebelum hari tinggalkan anda semua, ingin dikongsikan dengan anda, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.34 minit malam, manakala waktu solat Fardu Isyak perlu masuk pada pukul 8.49 minit malam. Beris nak ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sihat-sihat selalu di bawah lindungannya, insyaAllah. Baik, kita berjumpa lagi esok hari Ahad, masih dalam segmen sama ekspresi sehingga dari 3 petang sehingga 7 malam. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Selamat malam Langkawi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Program Sepakat Korban Kasih Madani 2026 yang dilaksanakan di Parlimen Bandar Tun Razak hari ini terus memperkukuh usaha menyantuni masyarakat melalui pendekatan ibadah dan kebajikan bersempena Aidil Adha. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, program berkenaan menggabungkan pelaksanaan ibadah korban, kenduri rakyat serta Majlis Sejahtera Madani yang memberikan tumpuan kepada agihan bantuan kepada golongan memerlukan. Isteri Perdana Menteri itu turut menyampaikan sumbangan 10 ekor lembu pada program berkenaan bagi tujuan ibadah korban dan agihan kepada komuniti setempat. Polis merakam keterangan Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah serta merampas senjata api dan peluru berhubung video tular di media sosial yang memaparkan beliau dipercayai menembak seekor lembu. Ketua Polis Daerah Kangar ACP Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata pihaknya menerima satu laporan polis daripada orang awam petang semalam mengenai rakaman video berdurasi 3.8 saat itu. Tambah beliau, berdasarkan keterangan Abu Bakar, tindakan sedemikian diambil kerana seekor lembu mengamuk yang mengancam petugas dan orang awam di program ibadah korban perdana Kuala Perlis. Di Kelantan, seorang lelaki tempatan berusia 21 tahun bersama 9 pendatang warga Bangladesh ditahan selepas kereta dinaiki mereka terbabas sebelum merempus sebuah kenderaan dan rumah penduduk di Kampung Tok Malik Wakaf Baru Tumpat. Komando Brigad Tenggara Pasukan Gerakan AM PJA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kejadian itu berlaku ketika sepasukan anggota Task Force Batalion 7 PGA menjalankan rondaan obstaring wawasan Kelantan di kawasan berkenaan. Menurut beliau, anggota PGA mengesan sebuah Produa Myvi berwarna kuning dalam keadaan mencurigakan sebelum cuba menahan untuk pemeriksaan, namun pemandu kereta itu bertindak melarikan diri. Akhir sekali, Kementerian Hal Ehwal Islam Dakwah dan Bimbingan Mekah mula mengedarkan naskah Al-Quran hadiah daripada penjaga dua kota suci di balai pelepasan lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz Jeddah. Agensi berita Saudi melaporkan, inisiatif tersebut bertujuan memastikan jemaah haji antarabangsa menerima naskah masing-masing sebelum pulang ke tanah air. Kempen itu melibatkan pengagihan sebanyak 1.9 juta naskah Al-Quran yang dicetak oleh Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fath di Madinah. Naskah tersebut dilengkapi terjemahan dalam lebih 80 bahasa. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jadi hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apa pun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci, dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji mabrur. Sebab pesenang nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Sekarang itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 25 hingga 31.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
3: Tidaklah patut wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya. Padahal orang-orang yang lebih layak ada di antara kita. Bahkan dialah seorang pendusta lagi sombong angkuh.
4: Saya'lamuna ghadan minal kazzabul ashir.
3: Mereka akan mengetahui kelak siapakah orangnya yang pendusta lagi sombong angkuh itu.
4: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibahum wastabir.
3: Sesungguhnya kami menghantarkan unta betina yang menjadi mukjizat sebagai satu ujian bagi mereka. Lalu kami perintahkan Rasul kami, tunggulah apakah yang mereka akan lakukan, serta bersabarlah terhadap tentangan mereka.
4: Wanabbi.

0: Muhtadhar.
1: Dan khabarkanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya air telaga mereka terbahagi di antara mereka dengan unta itu. Tiap-tiap bahagian air itu dihadiri oleh yang berhak mengambilnya pada hari gilirannya.
0: فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ.
1: Mereka selepas itu merasa bosan dengan keadaan unta itu dan berkira hendak membunuhnya. Lalu mereka memanggil kawan mereka yang sanggup membunuhnya. Ia pun bertindak sampai dapat membunuhnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ.
1: Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: In

0: المحتضن.
1: Sesungguhnya kami hantarkan kepada mereka satu pekikan yang dahsyat, lalu menjadilah mereka hancur seperti ranting-ranting dan daun-daun yang pecah hancur yang dikumpulkan oleh tuan punya kandang binatang ternak.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM sentiasa di hati. 7.50 minit malam waktu ini. Selamat bercuti semuanya. Selamat beristirahat. Yang mana belum tunaikan kewajipan, tunaikan dahulu. Kemudian sambung segala urusan anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Yang bekerja, yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan melalui ruangan komen di Facebook Nasional FM, saya ingin keudarakan antaranya bersama dengan Amar. Assalamualaikum, salam mingguan semuanya. Selamat malam yang pastinya terus menghiburkan kita pada malam ini sehingga 12.30 malam dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Abang Ramli kita dari Ceras, Kuala Lumpur, masih lagi raya Katanya selamat, kami keluarga mengucapkan selamat hari raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Semoga segala urusan kita dipermudahkan pada hari ini. Hadir dari kampung Semerah Padi, Taman Pertama, Ceras, Kuala Lumpur. Mantap bang, terima kasih. Nenek ada bersama dari Sibu, Sarawak, Abang Ramli. Selamat Kunti Reza. Terima kasih bang. Semoga sehat dan ceria selalu bersama pendengar-pendengar setia Nasional FM. Pastinya lagu dendangannya mengimbau nostalgia kita menerusi pilihan bersama 2.0 nanti. Mamat Muhaimin, Razak, juga Nur Isa. Selamat selamat berkonti Reza. Hadir dari Kampung Simapulai, Kampung Gempayang, Ipoh, Perak. Pastinya Nasional Malam menjadi pilihan malam minggu anda pada malam ini dengan dendangan lagu nostalgia terbaik. Dari Baling Kedah kat Siti Salwa kita, nampak tanya 12 malam, lepas santai bersama keluarga, layan lagu-lagu terbaik dengan perkongsian informasi terkini. Ya, mantap Reza. Moga sukses selalu dan dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Amin, amin, insyaAllah. Terima kasih di atas doanya. Semoga doanya berbalik kepada anda. Baik, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian, apa juga perkongsian aktiviti hari cuti anda, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu. Masih lagi berhibur kita dengan dendangan lagu-lagu terbaik pastinya menerusi Nasional FM.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

0: Selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Untuk jam yang berikutnya, jam yang kedua, bersama-sama dengan saya pastinya dengan hiburan terbaik yang disajikan untuk anda bersepena dengan musim cuti ni. Selamat cuti semuanya, selamat berhujung minggu. Baik, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berlepas pulang ke Ibu Negara selepas mengadakan lawatan kerja rasmi ke Sabah pada hari ini. Pesawat khas Perdana Menteri berlepas dari Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira pukul 6.08 minit petang tadi. Keberangkatan pulang beliau diiringi oleh Ketua Menteri-Menteri iaitu Datuk Seri Haji Jinur serta barisan kepimpinan kerajaan, negeri dan persekutuan. Pada sebelah paginya, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menghadiri untuk merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kuasaan Persatuan Kebudayaan Karazan Dusun KDCA pada hari ini. Perkongsian yang seterusnya, seorang remaja lelaki maut selepas motosikal yang ditunggangnya bertembung dengan sebuah lori di Jalan Kangkar Senangar Pagoh pada pagi tadi. Mangsa Muhammad Arif Selamat yang berumur 19 tahun merupakan penuntut di Madrasah Ibnu Yazid Batu Pahat. Menurut Ketua Polis Daerah Batu Pahat, ACP Syarul Anwar Musyadat Abdullah Sani, di mana mangsa dipercayai hilang kawalan sehingga melanggar lori yang dalam perjalanan ke Pagoh. Mangsa yang parah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh penolong pegawai perubatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM untuk berita terperinci. Nantikan dari berita utama dari pusat berita radio RTM pastinya yang sahih untuk anda. Jadi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di

Hiburan yang terbaik buat anda menerusi Nasional Hujung Minggu pada malam ini dengan dengan lagu-lagu terbaik yang saya akan sajikan kepada anda sehingga 12.30 malam nanti. Apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM? Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita. Malam Minggu, santai malam Minggu, kita layan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana masih lagi memandu, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati, tidak kira ke mana saja hala tuju anda, yang pulang ke kampung, yang berjalan-jalan, bersiar-siar dan sebagainya. Tidak kira ke mana saja, semoga selamat sampai, sentiasa berhati-hati ketika memandu, yang bekerja, yang bertugas. Jangan sedih, jangan kita kecewa. Sebab apa? Walaupun kita bekerja, kita bertugas, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan dikemas serta nikmat yang baik buat diri kita semua. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Dan sementara nanti akan maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.37 malam. Informasi dan hiburan terbaik pastinya di National FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya-Allah ya. Dan kelebihannya ya sangat ini sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahu akbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahu akbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya, bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur. Sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya? Bukan haji apa? Malboro. Tidak ya, insyaAllah. Itu yang kejar, itu yang kita cari insyaAllah ya. Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa riak, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Ya, sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat ya, semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kata buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan kita melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apa pun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci, dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang yang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji yang mabrur. Sebab pesenang nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Sekarang itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
3: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kau

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Assalamualaikum, apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan saya sehingga 12:30 malam nanti. Pastinya anda akan diisikan dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Walau di mana juga anda berada ketika ini, terus layan, terus berhibur Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya. Dengan lagu-lagu terbaik. Abang Profesor kita dari Cerantur Pahang, mantap bang. Masih lagi raya kita. Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar setia Princess Cute hujung minggu. Nur Halim, waalaikumsalam. Halim Burger, Kota Jaya, Kota Tinggi, hadir untuk menyapa Raiza pada malam ini Pastinya dengan dengan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 seperti biasa, yang mana berkelapangan mohonlah kita menyembang di kat TikTok ni ataupun berbuatlah kita berinteraksi di TikTok Live Nasional FM, ataupun anda boleh hantarkan ucapan berserta dengan perkongsian hujung minggu anda, apa aktiviti anda, ke mana, balik kampung ke ataupun jalan-jalan dan sebagainya, ataupun kena bekerja, kena bertugas, ataupun malas nak keluar, nak bersantai dan sebagainya. Meh masuk dalam TikTok Live kita berinteraksi bersama-sama sambil anda dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Kasut dah buruk katanya, baru lepas makan menyandor ni ha. Alhamdulillah kenyang kita Selamat menikmati juadah makan malam yang baru saja menikmati. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sejahtera, berhati-hati ketika anda memandu. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial kami, media sosial rasmi di Facebook, Instagram juga, untuk ikuti perkembangan terkini dan informasi serta kandungan terbaik dikongsikan untuk anda. Bahagian tu Farah, lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM. Dandi Nadian dari Kepulauan Riau, Indonesia, dari Lingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Cincin, waalaikumsalam. Selamat menjalankan tugas. Sedang menjalankan tugas. Semoga dipermudahkan segala urusan. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei, turut hadir memeriahkan lagi TikTok Live kita pada malam ini. Salam ingatan semuanya. Dan jauh di mata, dekat di kita hati. Baik, juga hari ini adalah hari cuti umum, di mana selamat menyambut pesta keamatan untuk sahabat-sahabat kita yang menyambutnya, secara khususnya sahabat kita yang berada di Sabah. Hari keamatan ini bukan sekadar perayaan menuai, tetapi juga lambang kesyukuran, perpaduan serta penghargaan terhadap warisan budaya yang diwariskan turun-temurun. Jadi selamat bercuti semuanya, selamat menyambut pesta keamatan. Baik, kita nak teruskan menerusi pilihan bersama yang seterusnya. Yang pertama pada malam ini adalah permintaan sahabat kita, permintaan Zainab Hussein, sebuah lagu daripada Ziana Zin yang berjudul Korban Cinta. Diikuti sahabat kita EZZ dengan ucapan Assalamualaikum buat rezam tugas dan semua pendengar kita yang bekerja dalam tugas pada malam ini. Jangan stres, jangan kecewa ataupun jangan rasa penat. Tenang-tenangkan diri anda. Kita berhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Sambil itu, saya ingin buat permintaan lagu. Sebuah lagu daripada Tiara Rosa yang berjudul Kehendaknya. Pastinya menghiburkan anda pada malam ini. Dan semoga dipermudahkan segala urusannya. Ayo kita berhibur. Azrul, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jali, salam DJ malam-malam. Mantap. Selamat malam semuanya yang baru saja hadir. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Baik, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu ini khas untuk anda secara khususnya. Rakan-rakan mereka kita yang berada di Sabah ataupun warga Sabah. Permintaan sahabat kita dari Sumandak, Tuaran Sabah. Permintaan Itarul Zaya. Sebuah lagu daripada Flow 88 dan juga Atmosfera original Sabahan. Dan ucapan selamat pesta keamatan buat semua ahli keluarga dan sahabat di Sabah. Jangan terlampau RMIT katanya, sampai lupa dunia. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Ayuh kita terus berhibur untuk anda. Nasional FM.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Pilihan bersama.

Terra Rosa dengan lagunya Kehendaknya pastinya menghiburkan kita dengan dengan lagu-lagu non saja yang penuh dengan rasa, yang penuh dengan jiwa. Apabila kita hayati baik-baik liriknya, seolah-olah membawa kita dan mengembalikan kita ke pangkal jalan sebenarnya. Lagu yang penuh dengan kerinduan serta ketuhanan untuk tatapan kita pada malam ini. Lagu ciptaan daripada Anjang, juga liriknya ditulis S. Amin Sahab, yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Selamat mendengarkan Nasional FM dan juga selamat menonton di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semuanya? Baru saja dengarkan, walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara menerusi aplikasi RTM Klik, juga menerusi atas talian radio portal RTM. Mantap semuanya. Selamat malam Baik, ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat-sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM, antaranya bersama dengan sahabat kita Budak Lawa. Jayalah brother, happy walking in weekend katanya. Standby, salam hari tasyrik terakhir katanya. Sebentar tadi, sebelum menjelang maghrib, sekarang dah habis dah, dah isyak dah pun . Itu ucapannya tadi 2 jam lepas. Tapi apapun, selamat malam buat anda yang telah mengatakan ucapan itu. Antaranya juga bersama dengan Janet Zai. Semoga hari ini menceriakan harimu, hari anda semua, dan sihat-sihat selalu. Ayo kita layan lagu-lagu best sehingga jam 12.30 malam menerusi Nasional Hujung Minggu. Santai malam minggu pada malam ini. Hati saya Muhammad Amin, salam tukar Reza di Konti. Terima kasih Kak Aziz Muhammad Tahir, sama persiaran dari Keluang Johor hadir. Kita layan je lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu terbaik yang menghiburkan kita pada malam ini. Ford Ranger, selamat malam terbaik DJ. Mantap Ford Ranger. Princess Su, jom layan Nasional Hujung Minggu. 6 jam siarannya pastinya diisi dengan dendangan lagu-lagu not saja terbaik. Muhammad Yusof dari Terengganu, Cik Su, layan Kak Sudari Feda, Gua Napai, Citra Kedah, mantap. Marsa Saleh, Agustina dari Kuching, dan semua sahabat-sahabat kita. Mantap semuanya. Terima kasih hadir yang berada di TikTok. Terima kasih tap-tap screen yang bagi gig. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Ayo kita teruskan permintaan lagu yang seterusnya. Permintaan sahabat kita dari Sungai Petani, sama dengan Syam Wira. Selamat malam semuanya. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita. Lagu permintaan saya adalah sebuah lagu daripada Kori dan juga Ella, Pergilah Sayang, untuk hiburan kita. Dari Brunei, Didi Harlina, apa khabar semua yang hadir menonton? Usif Joseph dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Lagu yang membawa kita ke lempayan lama, yang pasti mengugat orang kata, mengingatkan kita dengan nostalgia lama, kenangan lama. Jali, malam-malam semua, ya selamat malam. Diikuti sahabat kita dari wilayah Persekutuan Labuan, merusi pilihan bersama 2.0, sebuah lagu daripada Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Ayuh kita teruskan hiburan kita pastinya dengan lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

sayang. Penghujung jam ini 9.54 minit malam waktu ini. Pastinya lagu-lagu yang terbaik membawa kita ke lembah yang lama untuk tatapan dan hiburan kita. Rusi Nasional Hujung Minggu. Semoga malam minggu anda diserikan dengan hiburan yang terbaik. Apa khabar semua yang hadir menonton di TikTok Live Nasional FM? Zura Izara, salam malam minggu. Apa khabar semua yang menonton, yang mendengarkan Nasional FM ketiga ini? Semoga anda semua berada dalam keadaan baik juga. Masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Jadi sentiasalah berhati-hati ketika anda memandu. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di negeri Terengganu, Pahang, Sarawak dan Sabah. Untuk Terengganu, daerah Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman, di Pahang, kawasan Lipeh, Jerantut, Temeluh, Kuantan dan Pekan. Nah, untuk di Bumi Kenyalang, di Sarawak, daerah Kapit, kawasan Belaga dan Bintulu. Di Sabah pula, kawasan Pantai Barat, kawasan Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, diikuti di daerah Sandakan, kawasan Telupit, Kinabatangan, Beluran dan juga daerah Kudat sehingga 1 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda semua yang berada di kawasan tersebut. Secara khususnya memandu, jangan pandu terlalu laju. Anda boleh terus dapatkan info cuaca rasmi pastinya menerusi media sosial rasmi Met Malaysia ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Bersempena dengan Pesta Keamatan pada malam ini, khas untuk anda semua, secara khususnya rakan mendengar kita yang berketurunan Sumandak. Untuk anda, ini dia Sumandak Sabah. Terus layan Nasional FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Nasional FM.

0: jam yang berikutnya. 10 minit malam buat ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menurun Si Nasional, hujung minggu. Jam yang seterusnya, lagu-lagu ini ibarat diary lama. Setiap nota membuka kembali helaian kenangan kita semua yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita, hanya hiburan semata-mata pada malam ini. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita semua. Semoga menjadikan lagi malam minggu anda. Terima kasih yang masih kekal menonton. Terima kasih Mak Tok untuk giftnya. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Baik, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. 7 individu cedera dalam kemalangan melibatkan 2 bas persiaran dan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV di kilometer 15 Jalan Turun Genting Highlands, Genting Sempah petang tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.29 minit petang. Mangsa cedera diberi bantuan awal, juga sebuah bas yang membawa 37 penumpang terbalik mengakibatkan 6 warga Nepal cedera, manakala seorang daripada 3 rakyat tempatan dalam kereta SUV turut cedera. Sebuah lagi bas yang membawa 34 penumpang tidak mengalami kecederaan. Semua mangsa berjaya keluar dari kenderaan sebelum ketibaan pasukan penyelamat. Kemudian mangsa diserahkan kepada Kementerian Kesihatan KKM untuk rawatan lanjut. Selain operasi menyelamat, anggota bomba turut menjalankan kerja pemeriksaan tumpahan minyak di lokasi kejadian. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, kelemahan membuat keputusan dalam kalangan pemain adalah antara faktor utama PDRM kalah tipis kepada Terengganu dalam aksi terakhir kumpulan A saingan rugby Piala Agong 2026 pada hari ini. Menurut Ketua Jurulatih PDRM K. Dinesh Varan, di mana situasi itu berlaku selepas kapten dan naik kapten pasukan dikeluarkan sekaligus menyebabkan ramai pemain cuba mengambil alih peranan untuk membuat keputusan di dalam padang. Dalam aksi yang berlangsung di padang pusat latihan polis Kuala Lumpur itu, PDRM yang juga juara bertahan 3 kali kejohanan itu terpaksa akur dengan kekalahan keputusan 25-26 dan menamatkan saingan di kedudukan ketiga. Dalam pada itu, beliau menegaskan PDRM perlu segera memperbaiki segala kelemahan yang dikenal pasti sebelum menghadapi saingan suku akhir. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus kekal berhibur pastinya menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Hiburan yang terbaik buat anda pada malam ini. Nasional Hujung Minggu di Nasional FM sentiasa edisi hari ini, hari Sabtu malam Ahad malam Minggu 30 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat beristirahat dan santai hujung minggu bersama-sama dengan saya. Pastinya anda akan diserikan dengan dedangan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Masih lagi menonton bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, yang terus mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama, utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei, diikuti juga menerusi selatan Thailand. Mantap semuanya. Terima kasih. Ucapan saya ingin keudarakan ucapan daripada pendengar-pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan Salwati Ibrahim. Assalamualaikum Reza. Santai malam minggu. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga kita semua sihat-sihat belaka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ida Mulyani juga. Assalamualaikum Reza. Salam santai malam minggu. Jom layan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga bersama dengan sahabat-sahabat kita Rogai American. Selamat tugas. Terima kasih Tan Tari dan Mas Mira. Siti Jannaturrahim, selamat beristirahat buat semuanya yang berehat ketika ini. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Walaupun bercuti, kena jaga diri kita. Jaga kesihatan, itu yang paling penting. Wakus Azman, Brother Reza, yo, apa khabar? Mantap, terima kasih hadir menonton. Nozi Mosa, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Jakuria Sulaiman, selamat siaran Reza dan selamat tugas untuk rakan dari kita yang bertugas. Pastinya anda akan hiburkan malam minggu anda dengan koleksi lagu-lagu terbaik. Lin Rosinda, Abdullah Ali, Daniel dari Tawau dan ramai lagi sahabat-sahabat kita, Sarah Hawani. Mantap semuanya, pastinya santai malam ini layan Nasional FM. Dan katanya ucapan tahniah kepada abang saya, Haziq akan menjalankan latihan praktikal untuk polis. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah mudah-mudahan. Terima kasih hadir. Abang Setia juga ada bersama Princess Q. Mantap, terima kasih menonton bersama-sama. Terima kasih untuk sahabat kita yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Yang bagi gift, yang tepi-tepi, yang dah kongsikan live ini. Zumi, waalaikumsalam dari Dungun hadir. Terima kasih hadir. Baik, kita masih lagi meneruskan permintaan lagu menerusi pilihan bersama bersama dengan sahabat kita dari Sibu, Sarawak, bersama dengan sahabat kita Abang Ramli dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Oki. Aku relakan dikau pergi untuk hiburan pendengar setia, diikuti Simon. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada kumpulan Slam yang berjudul Nur Kasih, diikuti Zakaria Sulaiman, hadir dari daerah Meradung Bintang Ho. Sebuah lagu daripada Vanilla Ice, semestinya Ice Ice Baby. Hiburan kita, walaupun lagu no saja, tapi kita kena menghiburkan diri kita. Kita dengan lagu-lagu pop pula, yo. Itulah katanya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Santai malam ini, terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menggambit no saja, membawa kita ke lembah yang lama. Jadi terus kekal mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Baiklah, segala lagunya Ice Ice Baby untuk anda di penghujung jam ini menerusi Nasional Hujung Minggu 10.45 minit malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Di musim cuti sekolah ni, musim cuti ni, saya tahu ramai yang bercuti ke pantai. Jadi perkongsian untuk anda tips keselamatan di kawasan pantai dan laut. Yang pertama, elakkan berenang seorang diri. Yang paling penting, patuhi arahan yang diberikan. Periksa ramalan cuaca sebelum berenang. Kadang-kadang main redah aja kan. Lihatlah dahulu ramalan cuaca tu. Kalau rasa macam mendung-mendung gelap dekat laut tu, jangan ambil risiko ya. Gunakan krim pelindung matahari. Kemudian berenang berdekatan dengan pantai. Jangan berlari dan terjun ke dalam air. Yang paling penting, memakai pakaian renang yang bersesuaian. Keselamatan bukan saja tanggungjawab individu, malah merupakan tanggungjawab bersama. Jadilah pengunjung kawasan pantai dan laut yang berhemah demi memastikan setiap kunjungan kekal selamat, ceria dan bermakna. Selepas ini, berita utama 11 malam akan ke udara dengan anda, bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus kekal, terus dengarkan Nasional FM. Permintaan lagu daripada sahabat kita Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Ini dia Hijau Bumi Tuhan untuk anda. Terus kekal berhibur. Maksudnya lagu-lagu terbaik untuk anda dan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Okey, terus layan, terus berhibur. Yang berada di TikTok, terus tapping-tapping sehingga ke penghujungnya. Yang dengarkan Nasional FM ketiga ini, kekal siaran Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ini masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini. Menerusi Nasional Hujung Minggu, selamat berhujung minggu dan selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, pastinya dengan hiburan terbaik malam minggu anda, edisi malam ini. Selamat juli dan selamat berhujung minggu semuanya. Pelbagai rancangan dan aktiviti yang telah dilancang, yang bekerja juga, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya dengan pelbagai urusan anda pada malam ini, yang mendengarkan di pelbagai lokasi, di restoran, stesen minyak, di hospital, klinik dan sebagainya, di pejabat, kilang-kilang. Semoga baik-baik saja buat anda. Ibu-ibu juga yang di rumah ketiga ini, pelbagai urusan, melipat baju dan sebagainya, tempahan baju, jahitan songkok, lagi apa, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan yang memandu tidak dilupakan. Anda boleh terus rujuk info trafik. Malam minggu ni ada beberapa lebuh raya yang trafiknya meningkat, jadi boleh terus rujuk Lembaga Lebuh Raya Malaysia di media sosial rasminya ataupun laman sesawangnya www.llm.gov.my untuk anda dapatkan info trafik terkini, dan juga boleh semak keadaan trafik serta paparan CCTV terkini menerusi aplikasi 7. Sentiasa berhati-hati, silalah rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, masih lagi kita teruskan menerusi pilihan bersama pada malam ini. Permintaan sahabat kita Ainul Jaafar, sebuah lagu daripada Britney Spears yang berjudul Oop, I Did It Again. Dengan ucapan assalamualaikum semuanya, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM. Pastinya kita layan santai malam minggu, lagu yang mengimbau nostalgia terbaik Ibra Mat Akib, sebuah lagu daripada kumpulan Headwind, Kita Serupa, yang berjudul buat hiburan kita pada malam ini. Dengan ucapannya, ucapan daripada saya, sahabat-sahabat semua, di mana juga kalian berada, moga sihat selalu. Hendaknya ada dari Lembah Klang, Bandaraya Petaling, Jaya Selangor. Mantap. Nizam Jaafar, sebuah lagu daripada Datuk Hatan yang berjudul Dari Kekasih Kepada Kekasih. Untuk hiburan kita pada malam ini, lagu yang membawa maksud seribu maksud untuk tadapan kita pada malam ini. Ayo kita teruskan hiburan pada malam ini, Kita Serupa, sebuah lagu ciptaan daripada Zainal Ali. Hiburan yang terbaik yang mengambil nostalgia, membawa kita ke lemah yang lama. Terus kekalayan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

11.32 minit malam, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Pastinya hiburan terbaik buat anda pada malam ini. Baik ucapan yang telah dikirimkan.

Terbaik dah. Abdul Jalil dari Endau Johor, salam tugas, terima kasih. Noraini dari Sandakan, Zikri Nur Aminah Hasnah Rizam, Luisa Lu, lagi siapa kita ada eh? James Pengiran, YB Rajitun, Ida Suraya, terima kasih. Dari Parit Buntara Perak, dan ramai lagi lah, Sarah Hawani, budak lawa, itu antara ucapannya eh. Semoga anda semua baik-baik saja, berada dalam keadaan baik, sihat selalu. Baik, permintaan lagu yang seterusnya sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, permintaan sahabat kita daripada Marsa Saleh. Ini dia sebuah lagu daripada Biduanita Negara, Purnama Merindu. Jadi terus layan, terus berhibur, lagu terbaik Nasional FM.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Pilihan bersama.

Telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih yang terus kekal mendengarkan, terus berhibur santai malam minggu menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya. InsyaAllah saya akan bersiaran lagi hari esok 12 hari sehingga 6 petang. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di semua platform, di Facebook, Instagram, TikTok, aplikasi X, ataupun boleh terus rujuk laman web rasmi Nasional FM. Boleh mendengarkan melalui aplikasi RTM Klik serta melalui atas talian. Boleh Google saja di kata carian Radio Portal RTM. Boleh dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Lepas ini akan setugas Easy akan sambung siaran menerusi Nasional Game Burung Hantu. Jadi semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Semoga lena anda penuh damai dan indah. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Selamat malam.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda di mana saja anda berada ketika ini? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda, menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari baru, Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng burung hantu malam ini, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini bermula 12 tengah malam sehinggalah 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya sebentar tadi, Reza, yang telah pun menemani anda selama 6 jam sebentar tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda juga berada dalam keadaan baik. Yang mana nak memulakan perjalanan sebelah malam, periksa brek dan juga tayar minyak enjin sebelum memulakan perjalanan. Keselamatan di jalan raya ni bukanlah pilihan tapi tanggungjawab kita bersama. Dan saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat tiba di destinasi. Dan kepada wira-wira malam kita, abang-abang pemandu lori, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal keselamatan dan semua yang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Semoga anda juga sebenarnya adalah tulang belakang yang memastikan dunia terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang lena. Dan buat anda yang baru saja menamatkan tugas, rehatkan diri sambil ditemani geng burung hantu. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan seperti biasa, jika anda ingin mengirimkan ucapan buat insan yang tersayang, jangan lupa singgah di Facebook kami Nasional FM Sentiasa Di Hati. Di situ ada ruangan anda boleh hantarkan ucapan dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman anda sebentar saja lagi. Dan untuk jam pertama ini, saya nak bawakan pilihan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu segar khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Izzy hanya di Nasional FM Sentiasa Di Hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Frekuensi ceria di tempat anda.
1: Kuantan 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini anda ditemani saya Izzy dalam The Gang Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Di mana juga anda berada, apa khabar sahabat-sahabat kita di utara, di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, di Perak, yang berada di pantai timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Juga tidak dilupakan buat sahabat-sahabat kita di Sabah dan juga Sarawak yang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kepada anda ada yang malam ini baru nak memulakan shift, mana bekerja seperti saya, selamat bekerja saya ucapkan. Dan mungkin kepada anda juga ada yang mungkin ketika ini dalam perjalanan, mungkin ada yang baru dapat cuti nak pulang ke kampung, ataupun yang dah pun bercuti nak kembali.

dan izinkan diri kita untuk bertenang, sebab esok kita masih ada peluang untuk mula semula. Jadi untuk kepada anda yang sedang memandu, yang bekerja, ataupun ada yang ketika ini dengarkan kami melalui radio ataupun melalui frekuensi aplikasi RTM Klik dan juga sebagainya, saya temankan anda malam ini. Okey, ini dia lagu seterusnya saya nak bawakan kepada anda, lagu dari Crystal Seragam Hitam. Teruskan bersama Geng Burung Hantu, National FM, sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia tadi lagu dari Sonia, Luruh Cintaku, membawa kita ke pukul 1.12 minit pagi ketika ini. Dah pun memasuki jam yang kedua, saya teman anda dalam geng Burung Hantu malam ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan, antaranya kita ada ucapan dari Nur Azila, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, National FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada juga ucapan dari Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya malam ini semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Selain daripada itu juga ada Ita Chot juga dari Ipoh, hadir malam ini menemani saya pada pagi ini sebenarnya, dari Ipoh, Perak. Dan juga ada Princess Su, selamat pagi semua juga katanya. Ada Dad Red dari Sabah, Ons, layan National Gang Burung Hantu, terima kasih. Ada Ibrahim Akib juga dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor, turut mendengarkan kami ketika ini. Selain daripada itu, ada juga rakan-rakan kita yang sentiasa bersama dengan kami, antaranya Razak Balangi, katanya selamat bersiaran di Nasional GBH, layan lagu-lagu dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen GBH. Abdul Jalil Tahir juga turut hadir pada malam ini. Syah Putra dari Mersing, Johor juga turut melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar-pendengar setia Nasional Geng Burung Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Ya, terima kasih. Semoga kita ceria-ceria selalu, katanya. On, jangan tak on. Okey. Ada juga Nenek Ani malam ini turut mendengarkan kami. Apu Arminang, Raja Tuntuta Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi. Terbaik lapor diri untuk malam ini. Dan kepada anda nak terus hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan sambil-sambil itu dua juga untuk jam yang kedua ini, kalau tadi saya bawakan anda kepada lagu-lagu perentak yang rancak untuk kita membangkitkan mood kita, untuk kita memulakan segmen GBH pada pagi ini. Dan untuk di jam yang kedua ini, insyaAllah saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih santai, lagu-lagu yang lebih mungkin mengimbau kenangan anda juga untuk satu masa dahulu. Dan mungkin ada yang tengah bercinta, ada yang putus cinta dan juga sebagainya, boleh dengar-dengarkan lagu pilihan anda, pilihan saya pada pagi ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya saya nak bawakan juga kepada anda, ini dia lagu dari kumpulan Fotograf, lagu Ke Pintu Kasihmu. Jadi terus bersama National Gang Burung Hantu, Sentiasa di Hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, betul, anda boleh terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami, tidak kiralah melalui mendengarkan kami melalui platform apa sekalipun, yang mana tengah dengarkan kami ketika memandu ketika ini. Terima kasih juga banyak-banyak. Sambil itu juga, anda boleh dengarkan kami di MyTV di saluran 701, dan anda juga boleh terus dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun RTM Click, anda boleh terus muat turun, kerana pada bermulanya nanti pada bulan Jun ini, insyaAllah kita akan dapat ikuti perlawanan Piala Dunia secara langsung di RTM, memapikan 104 perlawanan. Jadi kepada anda yang kaki-kaki bola, nak tengok bola secara percuma, boleh terus download RTM Click. Okey, terima kasih juga kerana terus menemani saya di waktu ini. Dan saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini, sebenarnya bukan semua perkara yang kita harapkan. Ada kadang-kadang tu kata-kata yang melukakan, ada juga tindakan-tindakan yang mengecewakan, dan ada juga yang orang yang kita percaya ni sebenarnya akhirnya menyakitkan hati kita. Dan bila ini berlaku, kadang-kadang tu sesuatu perkara yang paling susah untuk kita lakukan adalah memaafkan. Sebab memaafkan ni bukan bermaksud kita lupa, dan juga bukan bermaksud apa yang berlaku itu betul, tetapi memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang kita sendiri tanggung terlalu lama. Jadi kadang-kadang kita ingat dengan menyimpan marah itu akan membuatkan kita rasa lebih kuat, tapi sebenarnya akan membuatkan hati kita lebih penat. Jadi memaafkan ni bukanlah untuk orang lain, tapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita boleh terus melangkah tanpa bayangan luka yang sama. Jadi mungkin malam ini juga adalah masa yang sesuai untuk kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Jadi tak perlu nak tergesa-gesa, cukup untuk kita sekadar memulakan dan memaafkan orang lain. Dan untuk anda juga yang sedang cuba memaafkan seseorang tu, percayakanlah, ini sesuatu kekuatan sebenarnya, bukanlah satu kelemahan. Jadi teruskan bersama saya, banyak lagu-lagu, kata lagu-lagu yang mengimbau kenangan untuk kita, anda, untuk saya perdengarkan kepada anda malam ini. Dan antaranya ini lagu daripada UK, lagu yang menjadi pilihan saya juga, Di Luar Kemampuanku. National FM, sentiasa di hati.

kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

Okay, itu dia persembahan dari Spring dengan Borgen Villa. Baru saja menemani anda ketika ini, dah 1.49 minit pagi ketika ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya di TikTok yang ketika ini bersama juga dengan saya untuk kita berbual-bual, berkongsi pendapat. Apa saja yang ingin anda sampaikan, anda boleh bersama juga dengan saya. Yang nak hantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati pun boleh terus hantarkan. InsyaAllah ada kesempatan akan saya bacakan sebentar lagi. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda beberapa info terkini. Ini berkaitan dengan kerajaan yang akan melaksanakan langkah perjimatan ketat, iaitu dana akan dikembalikan semula kepada rakyat. Iaitu kerajaan akan melaksanakan langkah perjimatan melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Okey, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian telah pun diarahkan untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Dan langkah yang diambil ini termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Dan juga ini juga tertumpu kepada perbelanjaan lain, khususnya lawatan ke luar negara. Malah lawatan ke luar negara juga melibatkan menteri persekutuan juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN ataupun kerjasama ekonomi Asia Pasifik FPEC yang telah pun ditetapkan dalam jadual. Dan amalan berjimat cermat katanya perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan, termasuklah dalam aspek penganjuran program dan perbelanjaan operasi. Dan penjimatan tersebut akan disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat, termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan program pembangunan yang memberi impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Ini juga satu perkembangan yang baiklah untuk rakyat, untuk berkenaan dengan langkah penjimatan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita teruskan lagi borong kita petang untuk pagi ini sebenarnya. Ini dia lagu dari Onci dengan Dialova. Teruskan bersama kami Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.12 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang kedua. Saya Easy temankan malam-malam anda, pagi-pagi anda ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia terus mendengarkan kami, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sedang memandu. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Mungkin ada ramai juga yang memilih perjalanan di waktu malam ini, katanya lebih sejuk, tak begitu panas, tapi sebenarnya kena fokus terhadap pemanduan. Dan juga terima kasih juga kepada petugas-petugas kita di Lebuh Raya. Kadang-kadang sebenarnya kan, kalau kita selalu fokus ni, kita fokus pada destinasi, nak cepat sampai, nak elakkan kesesakan lalu lintas, nak cari laluan perjalanan yang paling lancar. Tapi sebenarnya pernah tak kita terfikir tentang insan-insan di sebalik kelancaran perjalanan kita ni? Ini antaranya ialah peronda-peronda di Lebuh Raya yang sentiasa memastikan kita ni, membantu kita bila kenderaan kita rosak di tepi-tepi jalan, petugas-petugas di tol yang kadang-kadang tu melayan kerenah pengguna, kadang-kadang kad tak boleh nak baca dan juga sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah pekerja-pekerja penyelenggaraan yang sentiasa berhujan dan juga berpanas, yang memastikan jalan raya kita ni selamat untuk kita lalu. Dan bayangkanlah kalau tak ada mereka-mereka ni semua, tak ada orang yang jaga sapu-sapu sampah di tepi Lebuh Raya, ataupun yang misi-misi rumput tu dan juga sebagainya, perjalanan kita ni sebenarnya mungkin akan jadi lebih sukar dan lebih berisiko, dan mungkin juga berbahaya dan boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kepada anda yang memandu sekarang ni, kalau anda nampaklah petugas-petugas di bahu jalan, perlahankanlah kenderaan, bagi ruang, dan kita hargailah usaha mereka. Dan semua, dan juga untuk petugas-petugas di Lebuh Raya dan juga yang tengah bertugas ketika ini, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa menjaga keselamatan kami, walaupun anda sendiri sebenarnya berdepan dengan risiko dan juga cabaran. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan. Lagu ini untuk lagu dari Harry Khalifah. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi mendengarkan kami di Nasional FM, yang mana bekerja pada malam hari, shift malam, mungkin sibuk, mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk meniaga pagi esok, mungkin ada juga yang nak memulakan perjalanan jauh. Sentiasalah berhati-hati di mana juga anda berada. Kalau yang tengah memandu, sentiasa fokus terhadap pemanduan, okay? Dan ini sedikit info yang saya kongsikan juga bersempena dengan sambutan Hari Wesak ini. Polis Pulau Pinang mengingatkan orang ramai yang hadir dan juga untuk sambutan juga perayaan Hari Wesak esok, untuk anda juga dilarang untuk bermain mercun dan juga bunga api. Ini menurut kata Ketua Polis Negeri iaitu Dato' Azizi Ismail, dan individu yang ingkar boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Dan juga katanya penggunaan drone semasa sambutan Hari Wesak juga tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa penerbangan awam atau CAAM. Dan menurutnya juga, orang ramai dinasihatkan tidak memakai barang kemas yang boleh menarik perhatian penjenayah atau menjaga dan juga menjaga tata kelakuan bagi mengelakkan sebarang ketidakselesaan kepada orang lain. Dan Azizi berkata orang ramai juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas sempena sambutan itu. Dan sambutan Hari Wesak di Pulau Pinang akan berlangsung esok dengan lebih 15,000 penganut Buddha serta pengunjung dijangka hadir meraikan perayaan itu. Dan juga beberapa jalan akan ditutup secara berperingkat bermula 6 petang hingga selesai, iaitu kira-kira 12:30 malam, hari sama bagi memberi laluan kepada perayaan sempena Hari Wesak. Dan diingatkan sekali lagi kepada anda, ini larangan orang ramai yang hadir untuk sambutan perayaan Hari Wesak, yang dilarang untuk bermain mercun dan bunga api serta penggunaan drone tidak dibenarkan. Okey, ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pagi-pagi ni. Dah pun 2.31 minit pagi. Kita layan dulu. Ini dia lagu Hindi, lagu Hindustan dari Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Arere, dari filem Dil Tu Pagal Hai. Terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rasa syukur atas hasil tuayan.
1: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Syukur kita dapat.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih rakan-rakan kita di Kuching, di Sabah, di Sarawak yang mana terus dengarkan kami ketika ini. Ada juga rakan-rakan kami yang menerima siaran dari Brunei, dari Indonesia dan juga di Selatan Thailand juga. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Untuk edisi ini, hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya Izzy teman anda insyaAllah kesehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan ucapan tadi di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Jamal Aloha dari Batuat hadir santai malam minggu bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. Terima kasih. Ramli Jaafar juga katanya nak ucapkan tahniah kepada juara badminton Singapura Terbuka Open tahun 2026 layak ke separuh akhir. Ini dari Indonesia, Fajar Afian dan juga Muhammad Saibul Fikri. Dan juga sahabat kita Muhammad Yusof juga hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bersiaran GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Juga macam saya katakan tadi, ini ada juga pendengar kita dari Brunei, Ahmad Suhaili yang mendengarkan kami. Nordiana Nordin dari ni katanya nak melaporkan diri untuk GBH, layan terus GBH malam ini. Selamat malam semua geng-geng burung hantu. Dan juga ada Noxy Moxes malam ini, ada Nur Azila, Cik Alin juga, ada Biah-Biah, katanya kami dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, semoga sihat selalu. Marsa Saleh juga ada, selamat bertugas, semoga ceria selalu. On sahabat-sahabat GBH, salam hujung minggu, semoga sihat selalu, sentiasa di hati Nasional FM. Ada Zabidi Ahmad dari Terengganu juga hadir petang ini, hadir pada malam ini. Saya selalu tersasul petang sebenarnya sebab saya kebiasaannya berkonti di sebelah petang. Okey, ada Tantari dan juga Mas Mira, ada Ramlah Din juga, selamat pagi, selamat bersama di segmen Nasional GBH. Okey, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan cuba baca komen-komen anda ini secara langsung. Dan sambil-sambil itu juga kita layan juga lagu-lagu. Ada juga yang tanya tadi, kenapa dah tak ada main lagu raya ke? Ada, masih ada lagi, tapi kita dah mula kurangkan lagu-lagu raya sebab dah beberapa hari kita menyambut Hari Raya Haji. Tapi masih ada lagi kami mainkan. Ini di antara salah satu lagu raya. Ini dia lagi lagu dari Idol Sisters dengan Hari Raya Hari Bahagia. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Itu dia tadi lagu dari Shidi, Bayangan Wajahmu, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1986, menemani pagi anda ketika ini dah pun 3:10 minit pagi. Okey, ini juga berita baik kepada anda. Ini bersempena dengan sambutan Hari Wesak dan juga Hari Kepeteraan Rasmi yang di-Pertuan Agong pada 3 esok dan juga pada 1 Jun, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPP dan Penang Port Sendirian Berhad, PPSB telah mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari, iaitu pada esok dan juga 1 Jun. Dan pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pengkalan Sultan Abdul Halim ke Pengkalan Raja Tun Uda di sini dan sebaliknya. Dan inisiatif ini katanya merupakan manifestasi komitmen berterusan SPPP dan PPSB dalam memudahkan perjalanan rakyat Malaysia, terutamanya pada musim perayaan, bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan juga efisien. Dan sementara itu juga, Yeo berkata sebanyak 7,127 penumpang pejalan kaki dan 2,221 pengguna kenderaan dua hala menggunakan perkhidmatan feri bagi perjalanan dua hala pada sambutan Hari Wesak tahun lepas. Dan sehubungan dengan itu, beliau berharap inisiatif peri percuma itu dapat membantu mengurangkan beban kewangan rakyat di samping memberi peluang kepada orang ramai menyambut Hari Wesak dan Hari Kepeteraan Rasmi yang di-Pertuan Agong dengan lebih bermakna. Jadi kepada anda yang mana nak pergi bercuti ke Pulau Pinang, anda boleh gunakan perkhidmatan feri percuma bermula esok dan juga 1 Jun. Dan anda boleh rasai sendiri pengalaman macam mana selain menggunakan Jabatan Pulau Pinang, anda juga menggunakan perkhidmatan feri ini. Okey, sambil-sambil itu jugalah pada pagi-pagi ni kan, mungkin kadang-kadang dalam hidup kita ni tak semua kisah cinta itu berakhir seperti yang kita harapkan. Dan juga ada juga cinta yang bermula dengan senyuman tapi juga berakhir dengan air mata. Kadang-kadang ada yang pernah kita rancang untuk masa depan tapi akhirnya tinggal kenangan. Dan bila itu semuanya berlaku, rasa sakit ni memanglah sangat-sangat nyata. Dan sunyi itu terasa kuat dan hati juga kadang-kadang jadi berat tanpa sebab yang jelas. Jadi percayalah, sebenarnya putus cinta itu bukan bermaksud kita gagal, tapi sebenarnya adalah satu fasa dalam hidup yang mengajar kita tentang erti kuat, sabar dan juga reda. Ada yang pergi mungkin bukan untuk kita, dan apa yang tinggal itu adalah diri kita sendiri yang perlu kita jaga semula. Tak perlulah nak paksa diri untuk cepat lupa. Orang kata move on, ambil masa dan kita rawat perlahan-lahan. Dan hati yang pernah terluka juga perlukan ruang untuk sembuh. Okey, jadi sambil-sambil itu, ini dia lagu, saya nak lagu tunjukkan khas juga kepada anda, lagu Kau Merubah Segalanya. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedo komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar frekuensi kami di Nasional FM ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur itu frekuensinya 88.5 dan di Lembah Kelang di Selangor ialah 95.3. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di TikTok Nasional FM ketika ini. Kita ada Lavender Girl, kita ada Kak Siti Fatimah juga, kita ada Ita Chot. Dan juga kepada anda yang ramai sebenarnya baru masuk dalam bersama-sama dengan saya di TikTok ni juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan yang menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih. Antaranya kita ada Cik Alin, katanya selamat malam, waalaikumsalam dan selamat malam. Ada Biah-Biah juga dari Sarung Jaya Semara, selamat bertugas untuk Kitab, moga sihat selalu. Dia juga merasa Saleh, Zabidi Ahmad dari Teronoh, ada Ramlah Din, ada Rohatun Atun, ada Janet Zai, ada Muhammad Isyamuddin, katanya dan terima kasih kerana menghiburkan kami pendengar setia Nasional FM sama-sama. Kita ada juga Nur Isa, ada Khairul Baha juga nak ucapkan selamat berkonti kepada kawan-kawan. Jom terus dengar Nasional FM. Mungkin ada juga yang tidur lewat malam ni kan, ialah esok dan lusa kita bercuti. Jadi kepada anda, ada juga Ford Ranger ni, Izzah KBE dan juga Muhammad Solihin dari Tikam Batu Sungai Petani hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam sebagai pengawal keselamatan. Terima kasih kepada anda yang terus bertugas malam ini. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan negara, yang bertugas untuk, mungkin ada juga yang petugas-petugas pembersihan, petugas-petugas di lebuh raya yang buat jalan, yang betulkan jalan dan juga sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas juga yang menghantar bekalan-bekalan makanan. Terima kasih juga. Okey. Jadi sebagai hiburan anda untuk malam ini, untuk pagi ini, kita nak dengarkan ini dia lagu dari kumpulan Panji dan juga Aming Spring dengan Kasih Yang Tak Pasti. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nacional FM. Sentiasa di hati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Persembahan dari Rahimah Rahim dengan hati yang rapuh. Mungkin ada yang ketika ini hatinya sedang rapuh, tak perlu, tak boleh nak diusik dan sebagainya. Tak apalah, bersabarlah ya. Okey, ini sedikit berita nak saya sampaikan berkenaan dengan kemenangan Paris Saint-Germain melakar sejarah muncul juara Liga Juara Eropah UCL buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi akhir yang mendembarkan di arena Puskas pagi tadi. Okey, jadi skuad bimbingan Luis Enrique bangkit daripada ketinggalan sebelum pemain diheret ke masa tambahan yang menyaksikan perlawanan terikat satu sama. Jadi kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua dalam era moden UCL yang berjaya mempertahankan trofi berprestij itu selepas Real Madrid dan Arsenal lebih dahulu mengejutkan juara bertahan itu seawal minit ke-6. Ini menerusi jaringan Kai Havertz dan memanfaatkan kesilapan pertahanan PSG. Marcin Hoss ketika cuba mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya, dan sesentak dengan gol awal tersebut, PSG mula mengandakan asakan bagi meroboh benteng kebal The Gunners. Dan kesempatan itu tiba apabila pertahanan Arsenal Christian Mosquera melakukan kekasaran terhadap Kiciva Kvaratskhelia dalam kotak penalti pada separuh masa kedua. Dan pemain sayap mereka, pemain sayap sensasi Ousmane Dembele tenang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-62 untuk menyamakan kedudukan. Namun kedudukan terikat itu, satu-satu itu kekal hingga tamat sempoh 120 minit permainan untuk memaksa pemenang ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti di hadapan ribuan penyokong kedua-dua pasukan. Dan kejayaan tersebut sebenarnya amatlah bermakna buat Luis Enrique apabila beliau menjadi salah seorang orang daripada 5 pengurus dalam sejarah bola sepak yang berjaya melakar hat-trick kejuaraan UCL selepas memenanginya bersama Barcelona pada tahun 2015 dan juga PSG pada tahun 2025. Dan bagi Arsenal pula, keputusan itu merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir UCL selepas kali pertama mereka tumpas kepada Barcelona pada 2006 di Paris. Itu keputusannya, dan tahniah juga kepada pasukan Paris Saint-Germain PSG atas kemenangan muncul juara Liga Juara Eropah tahun ini. Okey, kita nak teruskan hiburan kita lagi dengan ini dia lagu dari Black Dog Bone, Dulu dan Sekarang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Biasa di hati.
1: 4.22 minit pagi ketika ini, mungkin ramai juga yang dah mula bangun, nak mulakan aktiviti. Yalah, mungkin ada yang bercuti sehingga kepada 2 hari bulan nanti. Hari ini sambutan Hari Wesak dan kemudiannya kita akan menyambut cuti umum bersempena dengan hari cuti keputeraan Duli Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan sambung pula cuti sehingga 2 hari bulan. Banyak, mungkin banyak perancangan, banyak aktiviti yang nak dilakukan. Mungkin ada yang dah bangun pagi ni, mungkin untuk bekerja, bersenam ataupun nak uruskan keluarga. Sebenarnya banyak tanggungjawab yang tak pun menanti untuk kita mulakan pada hari ini. Dan setungguhnya permulaan hari yang baik ini kadang-kadang bermula dengan langkah yang teratur. Kadang-kadang udara pagi yang segar, suasana pagi yang tenang, dia beri ruang untuk kita menyusun perancangan kita sepanjang hari nanti dan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi cabaran untuk sepanjang hari ini. Jadi gunakanlah waktu pagi ini dengan waktu yang sebaiknya, mulakan niat dengan yang positif dan laksanakanlah setiap perkara yang penuh dengan penuh makna, sentiasa fokus dan juga penuh dengan keikhlasan. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan juga, dan juga setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang terbaik. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan kita di pagi-pagi subuh ni. Kepada anda yang dah pun bangun pagi, selamat pagi. Kita terus dengarkan lagu ini dari Kangin Band dengan Pujaan Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Ya, lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM. Dah pun 4.37 minit pagi ketika ini. Kita telah pun berada di hari yang baru 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bangun, selamat pagi juga diucapkan. Jadi sambil-sambil itu, saya nak kongsikan juga kepada anda, kalau mana yang kita sedia maklum, baru-baru ni Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN ada keluarkan satu peringatan pentinglah kepada orang ramai supaya jangan tergesa-gesa untuk menukar MyCard anda. Jadi ini kenapa? Sebab MyCard yang kita gunakan sekarang ni masih lagi sah untuk semua urusan rasmi. Yalah, ini termasuk juga urusan-urusan penting seperti penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Dan menurut Jabatan Pendaftaran Negara lagi, pengeluaran MyCard struktur baharu hanya akan bermula selepas pelancaran rasmi oleh Perdana Menteri kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tarikhnya akan diumumkan nanti. Maknanya buat masa ni tak perlulah nak panik, tak perlu beratur panjang dan tak perlu terburu-buru. Gunakan saja MyCard yang sedia ada seperti biasa. Jadi nasihatnya mudah, tunggu pengumuman rasmi dan pastikan kita dapat maklumat dari sumber yang sahih sahaja. Jadi seperti mana yang saya tekankan tadi, MyCard anda masih boleh digunakan seperti biasa. Okey, itu antara peringatan penting jugalah supaya kita tak adalah nak terburu-buru. Nanti bila dengar semua terburu-buru nak tukar MyCard yang baru dan beranggapan bahawa MyCard yang lama dah tidak boleh digunakan. Dan ini MyCard lama tu sebenarnya boleh lagi digunakan. Okey, okey, kita nak teruskan lagi. Ya, ini dia antara hiburan kita petang untuk pagi ini. Maafkan saya, selalu tersebut petang sebenarnya sebab biasa bertugas di sebelah petang kan. Okey, ini dia lagu dari Safura, lagu Sedalam Mana Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 5.10 minit pagi ketika ini, hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan saya Izzy masih lagi menemani anda dalam Geng Burung Hantu bermula pukul 1 pagi tadi sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan Alhamdulillah, syukur hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk menghirup udara segar di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Subuh sebenarnya bukanlah satu permulaan hari, tapi adalah masa yang terbaik untuk kita reset semula diri kita, tenangkan fikiran dan juga menyusun langkah menuju hari yang lebih baik. Mungkin ada juga yang pada ketika ini baru saja bangun, ada yang mungkin sedang bersiap untuk bertempat ke tempat kerja, yang mungkin bekerja pada hujung minggu, atau mungkin ada juga yang sedang memandu. Apa jua keadaan anda sekarang, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang kedua untuk kita menjadi versi yang lebih baik untuk daripada semalam. Ambil sedikit masa pagi ni, walaupun hanya beberapa minit, untuk kita berdoa, berzikir ataupun menarik nafas panjang dan bersyukur. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk untuk mengejar dunia sampai kita lupa menghargai apa yang kita miliki. Dan untuk yang sedang berjuang kita ke ini, dalam diam, dalam penat, dalam tekanan, anda sebenarnya adalah lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya, Aizat Azam, bertajuk Akhlak Sebagai Muslim, bahagian 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Roslan Mohamed. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhul Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Namun sebelum itu, kita perdengarkan dulu, ini dia dari Nora dengan Pedoman. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

0: kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita depan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, فَيَرْجِعُ ثْنَانُ, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? وَيَبْقَى وَحِدٌ, kekalnya satu benda, iaitulah وَيَبْقَى عَمَلُهُ, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua. Tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis bercakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka kata kat orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar berkata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bahkan kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam. Ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu. Dia malu nak cakap kotor. Dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasulullah pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata sekarang kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sebab tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sebab malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengendah diri, tak menikan suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-imam al-bayhaqi. Bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

0: Rațional FM. Sunteasă de Adi.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiya Hasan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha kan, cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga bila kita ada program, khususnya seminar keibubapaan, non-muslim datang. Maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya. Tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia. InsyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan

0: kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam. Tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, maka masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi, berdakwahlah dengan Bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu. Ya, insya-Allah. Saya penuh yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-Muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu a'lam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM
3: sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Baiklah, demikian tadi telah masuknya solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam tepat pada pukul 5.49 minit pagi. Dan dengan itu juga, sekian saja pertemuan kita untuk waktu ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, menemani saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan, ada ruang dan waktu, kita akan bertemu lagi di lain masa. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
2: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
2: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: Ceria Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Allahumma inna nas'aluka minal khayri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minal sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khayra hazal yawm fathahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma qablah wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarrabu ilayha min qawlin wa fi'lin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa fi'lin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka wa rasuluka wa abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka wa habibuka wa rasuluka wa abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita lana man min amrin faj'al aqibatahu rashada. وسلم لنا العقل والإيمان واليقين وجميع ما أنعمت به علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah Al-Muhaimin Al-Aziz, kami menadahkan kedua tangan kami pada pagi yang mulia ini dan yang penuh berkat ini di samping melafazkan rasa kesyukuran kepadamu di atas nikmat yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon darimu kebajikan seluruhnya yang segera dan yang akan datang, yang engkau ketahui dan kami tidak ketahui. Dan kami berlindung dengan engkau daripada seluruh kejahatan, keburukan, kini dan akan datang, yang kami ketahui dan kami tidak ketahui. Kami berpagi dan jadikanlah kekuasaan milik Allah, Tuhan sekalian alam. Wahai Tuhan kami, mohon kepadamu kebajikan hari ini, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Dan kami berlindung dengan engkau dari kejahatan yang ada di dalamnya dan kejahatan yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon syurgamu dan segala kenikmatannya dan juga sesuatu yang dapat mendekatkan kepadanya daripada pengucapan, perbuatan, amalan, niat dan i'tiqad. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon segala sesuatu kebaikan seperti yang dipohonkan oleh nabimu, kekasihmu, utusanmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan dan kejahatan sebagaimana perlindungan yang dipohon oleh nabimu, kekasihmu, rasulmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, engkaulah yang menentukan keadaan kami dalam segala urusan, maka jadikanlah keadaan kami pada jalan yang lurus dan selamat bagi akal kami, iman kami dan keyakinan kami dan keseluruhan nikmatmu ke atas kami dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Nokawi FM.
3: Baik, Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu, 6.6 minit pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Ahad 31 Mei 2026. Dan hari ini bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ain teman anda kat sini kan sampailah ke pukul 11 pagi. Okey. Ha, dan untuk panduan kita bersama juga hari ini masuknya waktu solat subuh adalah pada pukul 5.50 minit pagi. Dah masuk dah kan. Dan kami di Langkawi FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan terbit matahari di Langkawi hari ini adalah pada pukul 7.04 minit pagi. Dan hari ini saya bersama-sama dengan Syafiq kan, akan teman anda sampailah ke hujung siaran gitu. Baik, kita ada renungan yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Sani untuk hari ini tentang amanah dalam ilmu. Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, apabila kita mempelajari, apabila kita menuntut ilmu, jadilah seorang yang beramanah dalam mencari ilmu. Janganlah kita jadi seorang yang tidak beramanah sedangkan kita duk mempelajari ilmu agama. Kita tak mampu nak menjaga akhlak, kita tak mampu nak jaga perkataan dan juga pertuturan kita, dan kita tak mampu nak jadi seorang yang menjaga perbuatan dan akhlak kita. Jadi tuan-tuan, saya nak mengajak kepada semua para-para pendengar, apabila kita belajar, bersikaplah amanah di dalam ilmu. Kena jaga belakang, kena jaga semua, semua perbuatan kita, percakapan kita, pergaulan kita, apabila kita ini mempunyai ilmu. Maknanya kita amanlah dengan ilmu kita. Ilmu ajak kita berakhlak, ilmu ajak kita menjaga adab, menjaga kata-kata, menjaga amanah. Tetapi kita tahu, tapi kita tidak amanah dengan ilmu kita. Di sebaliknya kita laksanakan akhlak kita, kita tak jaga, tak jaga perkataan kita, tak jaga amanah. Nah, jadi apa kita dengar maksud daripada hadis ini, maksud daripada hadis, seorang Muslim amanah jika lidah dan juga tangannya tidak mencelakakan orang lain. Itulah orang yang beramanah. Nah, dia ilmu tapi dia jaga, orang buat kat orang ni tak bagus. Nah, dia jaga tangan dia tak mencelakakan orang lain, tak menjatuhkan orang lain. Itu dia jaga amanah dengan ilmu. Firman daripada Allah suratul Maidah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan lemparkan tanganmu kepada kebinasaan. Jangan gunakan anggota badan kita ini ke jalan yang membolehkan kita menjadi binasa di sisi Allah. Binasa kepada orang lain, tak suka kita merosakkan orang lain. Itulah kita kena jaga. Itu maknanya bersikap amanah dengan ilmu. Ilmu ajak kita semua tak boleh, jadi kita kena amanah. Semua tak boleh kat kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, lagi 10 minit ke pukul 7 pagi. Sekejap lagi kita nak dengar berita pukul 7 pagi, okey? Tapi sebelum itu nak kongsikan dengan anda. Ini tajuk berita dunia, okey? Ini Oman kesan objek dicaki periuk api laut di Selat Hormuz. Seterusnya, Kementerian Perbandaran Arab Saudi umum operasi haji 1447 Hijrah berjaya. Jemaah haji sempurnakan tawaf wada' sebelum berlepas tinggalkan Mekah. Kan, mereka semua nak balik dah. Baik, Malaysia kutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Israel rampas 70% wilayah Palestin. Agensi antarabangsa beri amaran kekurangan bahan api musim panas jika Selat Hormuz ditutup. Dan seterusnya, jemaah haji berangkat pulang terima naskah Al-Quran dalam 80 bahasa di terminal Jeddah. Kemboja capai sasaran HIV 2025, ini menurut Menteri Kesihatannya. Seterusnya, ASEAN selesai rundingan perjanjian ekonomi digital sasar dimeterai November. Dan seterusnya, ciri tropika Malaysia jadi fokus kempen tarik pelancong Algeria. Dan Arab Saudi pamer kekayaan kepelbagaian budaya di KLIBF 2026. Angkasawan Shenzhou 21 pulang ke bumi selepas misi 210 hari. Wah, 210 hari? Lebih setengah tahun ni. Baik, nanti kita kongsi lagi. Tapi yang pasti, pukul 7, dengar berita utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Baik, kita ada Nami dengan Menanti Senja.

0: buatlah apa pun. Janji dengan Langkawi FM tau.
1: Berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari, mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Ceria pagi.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa limpahkan kita dengan kenikmatan untuk kita lalui hari-hari kita dengan kebaikan insya-Allah. Sidang pendengar sekalian, setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini semuanya bergantung dan dinilai daripada apa yang kita niatkan. Buktinya dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya dia telah mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan perbuatan itu dinilai atau bergantung kepada apa yang diniatkannya. Wa innama likulli mri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan dinilaikan berdasarkan apa yang dia niatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sidang pendengar sekalian, inilah yang dikatakan sebagai the power of will ataupun kuasa niat. Sekiranya seseorang berniat dan berkeinginan untuk melakukan kebaikan, pasti dan semestinya dia akan berusaha untuk mengerjakan kebaikan. Dan begitulah juga sebaliknya, bagi seseorang yang berniat untuk melakukan keburukan, nescaya dia akan cenderung untuk melakukan keburukan tersebut. Ada tiga langkah dalam kita nak berniat ni. Yang pertama sekali, pastikan niat kita itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah sama ada ketika nak makan ke, nak minum ke, hatta nak tidur sekali pun, niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya segala pekerjaan yang kita lakukan itu mendapat ganjaran pahala ibadah. Yang keduanya, sama-sama kita niatkan untuk melakukan hanya perkara yang baik, kerana di situ pun sudah dicatatkan pahala di sisi Allah. Dan yang ketiga terakhir sekali, jangan dilupakan untuk kita berniat agar segala pahala yang kita lakukan atas kebaikan yang dikerjakan itu juga dikongsikan kepada mereka yang terdekat dengan kita, terutamanya ibu ayah kita, sama ada yang masih hidup mahu pun yang sudah meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian ini, jom sama-sama kita sentiasa memperbaiki niat kita agar ianya menjadi satu kebaikan untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Sekadar itu daripada saya, Da'i Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian disampaikan oleh
2: Nokawi FM.
3: Nanti tambah bunyi sikit.